Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan pekerjaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Oke, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif berkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Ini pernyataan, Prof.
5: Untuk kasih WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah, dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Regi, Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Jadi kita pakai bus yang berjalan dengan profesional, jumlahnya sehat semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 bus di alhamdulillah, karena agak bagus. Artinya berjalan dengan lancar-lancar.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya, kan? Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan, jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenel Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Oh ya sahabat pendengar, tau gak sih kalau kunci kesuksesan itu emang kita harus butuh belajar gitu. Belajarnya juga gak biasa, belajar keras gitu. Dari setiap kegagalan gitu kan. Oke, semoga kesuksesan akan terus membersamai sahabat pendengar, apalagi yang terus berusaha dan tidak putus asa. Semangat pagi, terus berlanjut sampai nanti jam 9 bareng Mita. Yuk, silakan yang pengen gabung lagi lewat WhatsApp radio juga boleh di 0882-135-135. Teleponnya di 366-899. Ya, emang itu dua cara yang bisa gabung. Satu lagi, buat yang pengen gabung lewat TikTok Live-nya Radio Magelang FM. Nah, sekarang TikTok live-nya lagi live nih. TikTok-nya Radio Magelang FM lagi live dan ada Mita di sini yang temani sahabat pendengar di Semangat Pagi sampai nanti jam 9 ya. Yuk ketemu langsung bersama Warkopi Abin. Selamat pagi Kak, pagi juga Kak Romadun. Selamat pagi, terima kasih udah follow akun live-nya Radio Magelang FM. Yang belum, ayo di-follow dulu ya. Tambah di tab layar, dikasih tanda like deh. Ada Kak Alex Sugi, pagi CB27, waktu pelajaran hidup. Waktu adalah pelajaran hidup, kunci suksesnya aku hilangin Kak. Bagaimana Kak? Boleh. Waktu adalah pelajaran hidup. Nah itu suksesnya dihilangin ya, oke gak apa-apa. Akilan poster, selamat pagi. Jadi intinya jangan menyanyiakan waktu gitu kan. Iya kan. Kak Yuyun 313, halo selamat pagi, thank you. Makasih yang udah tap-tap layar. Yuk kata-kata hari ini yang bisa memberi inspirasi untuk kita semuanya, bolehlah. Thank you Kak CB27. Kak Desi, hai Desi Pino, selamat pagi. Thank you banget untuk kebersamaannya. Kak Yuyun yang udah kasih like juga, selamat pagi. Oke, habis ini lagunya Sobat ya. Boleh. Kak Empah Rewin ini di mana nih? Boleh dong kasih apa namanya? Kasih kata-kata hari ini biar semuanya tambah semangat ya. Oh iya. Langsung aja deh Sobat dari Padi. Kita nikmati bersama-sama Kak User 500. Selamat pagi juga, thank you buat kebersamaannya pagi hari ini. Yang belum follow TikTok live-nya Radio Magelang FM, di follow dulu ya. @ Radio Magelang FM. Aki-aki, pagi.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
2: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Kata Mutiara karya Lord Baden Powell, Bapak Pramuka. Garam itu asin rasanya kalau dimakan begitu saja. Akan tetapi bila dicampur dengan lauk pauk, akan sedap rasanya. Hidup tak akan menarik jika semuanya diperoleh dengan mudah.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini, suka duka silih berganti. Dan hidup akan terasa lebih indah jika kita berhasil melampaui sebuah tantangan, meski harus bersusah payah.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Yusril Izza Mahendra, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan pemerintah memiliki sikap tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik. Ia meminta seluruh aparatur negara untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta memastikan layanan kepada masyarakat berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Sebab menurutnya, mengingatkan penyimpangan dalam pelayanan publik bukan sekedar persoalan administrasi, melainkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Praktik memperdagangkan prosedur dinilai akan membuat masyarakat merasa keadilan dapat dibeli dan pada akhirnya merugikan pegawai yang bekerja secara jujur. Pemimpin yang baik disebutnya tidak cukup hanya menerima laporan tetapi harus turun melihat, bertanya, mendengarkan, dan memastikan standar pelayanan benar-benar berjalan di lapangan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

jangan lupa loh, mulai kemarin tanggal 8 Juni 2026 ya. Nih, pemerintah Kota Magelang mengadakan Festival Literasi 2026. Sudah dimulai tanggal 8 kemarin ya, hari Senin, sampai tanggal 12 Juni 2026. Acaranya juga luar biasa. Kemarin ada talk show Pena Menginspirasi bersama penulis Eka Kurniawan. Ada workshop juga, mendongeng itu mudah. Gimana menurut Anda? Boleh ya, kasih komen ya. Nah, di hari kedua ini, ya, Selasa ya, tanggal 9 Juni 2026. Ini ada gelar kesenian warok, soreng, dan ukulele. Selain itu juga nanti juga ada workshop juga, sablon dan merchandise. Yuk segera aja datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, Jalan Kartini nomor 4 Magelang. Ini terbuka untuk umum, silakan ajak anak, ajak saudara, ajak teman-teman, ajak pacar untuk mencintai literasi ya. Silakan bisa datang ya. Yuk lanjut lagi deh, ketemu sama teman-teman yang udah gabung lewat WhatsApp Radio Magelang FM di 0882-1035-1035. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-899. Ada Bapak E. Alda Boyolali, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Lagunya dari itu dong, kalau gak satu-satu berisik ya. Siap. Untuk semua monitor di Radio Magelang FM, selamat mendengarkan aja. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Ditunggu lagunya ya, Mita ya. Nah, Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Wow, alhamdulillah kalau begitu ya. Enak banget buat jalan-jalan kalau begitu, buat olahraga pagi. Nah, mumpung matahari sudah bersinar, bolehlah ya menghangatkan diri. Ya, dapetin vitamin D lah ya. Selamat pagi juga, halo, apa kabarnya? Kak Iwan. Oh ya, terima kasih Kak Iwan ya, sudah kasih tahu. Marsale, selamat pagi juga. Thank you. Terima kasih. Kak Sahimin SGT juga thank you. Yang pengen request lagu boleh ya. Oh ya, kenangan terindah ya nanti ya. Apa nih? Kayaknya aku gak pernah nanya, tapi udah punya apa nih? Cewek. Oh gitu ya, pernah nanya ya, kenapa sih namanya kok sama kayak Kak Mita Radio Magelang FM gitu ya. Ternyata begitu. Iya deh. Ada Kak Anan, selamat pagi. Nah ini sudah oke. Terima kasih Kak Ri, pagi juga yang udah join ya di TikTok live-nya Radio Magelang FM. Selamat pagi, semangat pagi, semangat beraktivitas. Yang masih pengen request lagu boleh banget, silakan. Terima kasih yang udah follow pecinta audio. Selamat pagi. Di follow dulu ya TikTok live-nya Radio Magelang FM. Nanti kalau pas kita live selalu ada notif ya di TikTok teman-teman. Yang pengen request lagu masih terus dibuka ya. Terima kasih juga Bu Tuti Haryanti. Oke, lagunya udah belum ya tadi ya? Seventeen ya. Baiklah, nanti ditunggu lagunya yang ini. Lagunya yang ini benar ya. Ya, Javi selamat beraktivitas. Semoga bisa menyelesaikan ataupun ya, melaksanakan tugas atau kerjaan dengan sebaik mungkin. Okay. Yuk, yang pengen dapetin diskon bersama Jessie J aja ya.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab

0: Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Halo Mas Bro, apa kabar?
2: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
2: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Walah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
2: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
2: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
2: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
2: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Saat lagi kita ikuti info perkiraan cuaca.
7: Info perkiraan cuaca.
8: Salam sehat sahabat pendengar. Pagi ini Mita akan kembali sampaikan untuk Anda info perkiraan cuaca di hari Selasa 9 Juni 2026 untuk Kota Magelang dan kota-kota yang berada di Jawa Tengah sekitar Magelang. Ya, kita awali dari Magelang. Hari ini berawan, suhu di kisaran 20 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 hingga 98%. Selanjutnya kita akan ke Temanggung. Temanggung juga sama ya, berawan dengan suhu di kisaran 19 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 97%. Kemudian kita menuju ke yang lebih dingin ya, Wonosobo ya. Wonosobo juga berawan, suhu di kisaran 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 63 hingga 98%. Purworejo juga berawan, Kebumen juga berawan, suhu di kisaran 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian di Pati, Jepara cukup cerah, Demak berawan, Semarang juga berawan, Kendal cerah, Batang cerah. Kemudian Salatiga berawan. Oke. Tegal cukup cerah juga pagi ini. Oke. Ya, selamat menjalankan aktivitas. Semoga lancar dan selalu jaga kesehatan ya. Ini luar biasa banget kalau kemarau kayak gini nih, pagi atau menjelang pagi itu pasti dinginnya luar biasa ya. Yuk, semangat sehat.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

sahabat pendengar. Kemajuan peradaban tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi maupun megahnya infrastruktur, melainkan oleh kualitas manusia yang membangunnya. Ya, pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono saat membuka Festival Literasi Kota Magelang 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Senin kemarin. Menurut Damar, literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan juga menulis, tetapi kemampuan memahami, mengolah, dan juga memaknai informasi sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan bertindak. Di tengah melimpahnya arus informasi saat ini, masyarakat dituntut mampu berpikir kritis, membedakan fakta dan opini, serta tidak mudah terpengaruh hoax. Pemerintah Kota Magelang, lanjut Damar, berkomitmen memperkuat budaya literasi tidak hanya melalui peningkatan minat baca saja, tetapi juga pengembangan literasi digital dan literasi budaya. Damar menyambut baik kehadiran penulis Eka Kurniawan dalam festival tersebut dan berharap dapat menginspirasi generasi muda untuk tidak hanya gemar membaca saja, tetapi juga menulis dan juga menghasilkan karya. Bunda Literasi Kota Magelang, Nani Yunianti, menilai tema literasi membangun peradaban sejalan dengan harapan untuk membangun masyarakat yang semakin berkualitas. Menurutnya, literasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat mengambil keputusan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Kepala Dis Perpusip Kota Magelang Sarwo Imam Santoso mengatakan festival berlangsung tanggal 8 hingga 12 Juni 2026 di Kompleks Gedung Perpustakaan Umum Kota Magelang. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik seperti talk show, workshop, macam-macam juga ya workshopnya, ada menulis, bedah buku, seminar literasi, pagelaran seni, wisata literasi, serta pameran buku. Ayo segera aja datang, ajak semua teman-teman, anak-anak, keluarga tercinta untuk bisa datang ya. Baiklah, terima kasih yang sudah nyatu. Ada Kak Revika di TikTok Live-nya Radio Magelang FM. Ada Kak Ancai, pagi ya, terima kasih juga kebersamaannya. Waalaikumsalam, belum tak jawab ya. Ya, terima kasih juga untuk Kak Iwan yang ada di Surabaya. Oh, jadi besok Lusa libur ya? Iya, have a nice.

Sahabat pendengar, hanya sampai di sini Mita temani kamu pagi hari ini di Semangat Pagi. Jangan lupa jam 9 nanti ada Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua bersama Salsa. Dan nanti jam 10 bisa ikuti talk show ya, dialog interaktif dengan tema Stop Judi Online, Cerdas Digital, Selamatkan Keluarga dan Data Pribadi bersama rekan Salsa jam 10 nanti. Jadi tetap stay di 103,5 Magelang FM ya, di udara untuk semua usia. WhatsAppnya bentar ya, ada yang belum kebacakah? Oh sudah semuanya ya. Oh Bapak ya Alda belum ya lagunya ya. Sebentar, lagunya paling akhir aja deh. Iya, pagi-pagi udah berisik, emang saatnya berisik ya, karena mesti gedubrak-gedubruk ya, banyak aktivitas di pagi hari kan. Jadi ya, hal yang wajar. Kalau pagi sepi malah aneh kan, kalau malam nah baru deh. Oke, terima kasih kebersamaannya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama Ivan 70 juga ya, spesial buat Bu Tuti yang ada di Secang. Bye-bye.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Bersama kita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Pagi ini tentunya Salsa akan hadirkan berbagai informasi ya seputar dengan keluarga, begitu. Tentunya bermanfaat sekali untuk kita dengan suguhan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Dan buat sahabatnya yang pengen gabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan tentu sahabat pendengar, pagi ini kita harus tetap semangat ya untuk menjalani hari. Meskipun pagi hari ini kita disambut dengan hawa yang cukup dingin. Sampai saat ini pun meskipun matahari sudah mulai menampakkan sinarnya, tapi hawa dingin juga masih menerpa tubuh kita ya. Yang penting adalah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga tetap semangat untuk menjalani hari. Jangan menyerah ketika kita masih bisa berusaha untuk lebih baik lagi. Karena tentunya dalam hidup ini tidak ada kata berakhir ya, sampai kita berhenti mencoba. Begitu kalau kata Brian Dyson. Baik, sahabat pendengar yang mau dengerin juga Radio Magelang FM bisa melalui online streaming ya di jogjastreamers.com. Lalu pilih LPPL Magelang FM, juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Dan sahabat pendengar semua, Salsa bakalan hadirkan dulu lagunya dari Krisha untuk lebih semangat lagi ya. Hip hip hurrah.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single. Mission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat pagi, sahabat pendengar. Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Informasi ini berdasarkan dengan kerjasama dari DPPKUM Kota Magelang. Baik, untuk tiga pasar besar yang ada di Kota Magelang, Pasar Joinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong, informasi ini terupdate Selasa 9 Juni 2026. Untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp14.900, Kebonpolo Rp14.800, dan Gotong Royong Rp15.000. Jenis R64 per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp14.500, Kebonpolo Rp15.000, dan Gotong Royong Rp14.800. Untuk beras medium, jenis R64 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, jenis C4 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, beras SPHP per kilogramnya di pasar Kebonpolo Rp12.500, Gotong Royong Rp12.500, dan Rejowinangun Rp12.000. Untuk komoditas gula pasir, kristal putih kualitas medium per kilogramnya di ketiga pasar Rp17.500, gula pasir, gula kemasan, gulaku per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp18.500, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp20.000, sedangkan Kebonpolo Rp21.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di Pasar Joinangun Rp22.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp21.000. Minyak goreng minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Selanjutnya untuk komoditas daging, daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar Rp130.000, daging paha belakang per kilogramnya di ketiga pasar Rp135.000, daging tetelan per kilogramnya di pasar Joinangun dan Kebonpolo Rp80.000, sedangkan gotong royong Rp78.000. Sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000, ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar Rp37.000, ayam kampung per ekornya di Pasar Joinangun Rp90.000, Kebonpolo Rp100.000, dan Gotong Royong Rp95.000. Selanjutnya telur ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar Rp26.000, telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Joinangun dan Kebonpolo Rp42.500, sedangkan Gotong Royong Rp43.350. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di 103,5.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

Masih bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Salsa mau menyapa dulu yang sudah gabung nih ya. Di WhatsApp 0882 135 135. Ada Bu Widya Sunaria. Assalamualaikum Pak Jilsi. Ini tadi Salsa sempat mikir nih, Pak Jilsi itu apa ya? Oh ternyata pagi jelang siang. Ini udah jadi singkatan pada umumnya kah? Atau Salsa yang kurang update aja nih? Requestnya nanti Salsa carikan terlebih dahulu ya Bu Widya, apakah ada di playlist kita. Kemudian salamnya buat Pak Untung, terus juga buat Bu Murni, Om Jadid, Mas Javi, Mas Riko, Mas Fuad, Mbak Nadine, juga buat Mbak Erna Dwi, semuanya ya. Selamat aktivitas, sinar sang surya membakar semangat. Wah bener nih ya, sang surya menyinari di luar ruangan untuk membakar semangat kita. Tapi jangan sampai membakar kulit kita ya, karena itu harus pakai sunscreen. Oke deh, selanjutnya ada Pak Selamat Mawardi di Comal, Pemalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat Magelang. Requestnya dari Helen Sparga. Oke deh, nanti bakalan selesai direkan. Terus terima kasih. Oke, sami-sami. Ada Pak Trimardiono di Kalimantan Timur. Selamat pagi jelang siang buat Mbak Salsa. Lagunya buat, lagunya dari Bimbo dengan buat Ibu Sudarwati di Borobudur, Ibu Tipluk di Wanurejo, Ibu Mami di Wanurejo. Sehat selalu ya. Oke. Terima kasih buat Eyang Trimardiono di Kalimantan Timur ya. Sehat selalu pokoknya. Dan baik, sahabat ringer, Salsa mau hadirkan dulu ya menemani kita. Antara Hitam dan Putih dari Helen Sparinga. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

ketupat sayur, ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

Baik, sobat pendengar, Salsa mesti pamit undur diri dulu ya. Setelah ini jam 10 akan ada dialog interaktif. Kita akan berjumpa ya bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang tentang stop judi online, cerdas digital, selamatkan keluarga dan data pribadi. Kita nanti akan 1 jam mengenali, dan Salsa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ninger dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Senang sekali ya, Salsa dapat kembali hadir menemani sahabat pendengar semua dalam program dialog interaktif tentunya. Menemani satu jam ke depan sahabat pendengar untuk menghadirkan berbagai tema penting dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan ya, dengan perkembangan teknologi saat ini. Stop judi online, cerdas digital, selamatkan keluarga dan data pribadi. Nah, sahabat pendengar Radio Magelang FM, memang kemudahan akses internet itu selalu memberikan banyak manfaat ya, apalagi di era disruptif seperti ini. Tapi di sisi lain kita juga menghadapi berbagai ancaman tentunya di ruang digital ya. Salah satunya adalah maraknya yang namanya praktik judi online, sahabat pendengar. Nah, ini juga tidak hanya merugikan secara finansial saja, tetapi juga bisa merusak hubungan keluarga, kemudian juga merusak kesehatan mental, hingga yang namanya mengancam keamanan data pribadi. Dan untuk membahas topik ini secara lebih mendalam, tentunya Salsa di studio tidak sendirian ya, sudah hadir dengan narasumber yang terpercaya tentunya dan ahli di bidangnya ya. Dan sebelum kita masuk untuk ke intinya, kita perkenalkan dulu narasumbernya. Yang pertama ada Ibu Siti Zaim, Sarjana Sains Terapan, dan saat ini bertugas sebagai Sandiman Ahli Muda. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Salsa.
0: Mbak Zaim ya?
1: Iya betul.
0: Apa Ibu Zaim?
1: Mbak aja lah ya, biar kelihatan lebih muda.
0: Di Diskom Insta Kota Magelang ya. Dan yang kedua ada Bapak Eko Prastio yang bertugas sebagai penata layanan operasional di Diskom Insta Kota Magelang. Wah, ini luar biasa. Pak Eko atau Mas Eko nih?
2: Pak aja enggak apa-apa.
0: Oh, Pak.
2: Iya.
0: Mas ajalah.
2: Yeah.
0: Kayaknya lebih cocoknya Mas aja.
2: Yeah.
0: Biar lebih ini ya, dekat kita.
2: Iya.
0: Yeah. Ini satu kehormatan ya. Sesama satu dinas, kita saling berdialog secara formal nih ya. Ini luar biasa kesempatan ini. Dan sahabat pendengar, Anda tentunya bisa menyaksikan siaran langsung ini melalui YouTube Radio Magelang FM ya. Dan juga melalui sosial media dari Radio Magelang FM, melalui Facebook, kemudian TikTok dan juga Instagram. Serta Anda juga bisa mengajukan berbagai pertanyaan, kemudian juga berdiskusi secara langsung di WhatsApp kami di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan di hari ini, Salsa mau perkenalan dulu begitu ya ke Mbak Zaim dulu nih. Mungkin banyak masyarakat yang mungkin belum familiar nih ya Mbak Zaim dengan istilah yang namanya Sandiman Ahli Muda. Sandiman sendiri itu apa sih sebenarnya tugasnya dan tanggung jawabnya? Monggo silahkan.
1: Waduh, pembukaannya pertanyaannya langsung berat Mbak Salsa.
0: Waduh, ini berat ya. Tapi kalau kita nggak kenal maka nggak sayang.
1: Oh iya, gitu ya. Mungkin kalau ini ya, masyarakat itu awam misalnya yang pernah ikut pramuka gitu ya Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan para pendengar. Jadi kalau pramuka itu kan intinya kita kayak sandi menyandi untuk mengamankan pesan. Itu tidak beda jauh dengan sandiman. Cuma sekarang kan memang bertransformasi ya semuanya ke digital. Jadi yang kita mengamankan itu tidak hanya informasi yang sifatnya tekstual atau hard copy, tapi termasuk informasi digital di dalamnya. Dan tugasnya sandiman secara umum adalah pengamanan informasi, termasuk keamanan siber di dalamnya, serta memberikan literasi digital kepada masyarakat. Tugas besarnya.
0: Oke. Nah, kalau ancaman digital begitu, yang paling sering ditemui di masyarakat itu apa, Mbak Zaim?
1: Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, judul itu bukan salah satu yang banyak ditemui Mbak, karena mungkin sadar nggak sadar orang kadang memainkan tanpa tahu kalau itu sebenarnya judul gitu. Gitu. Jadi
0: Oke. Nah, kita beralih ke Mas Eko ya. Mas Eko, bisa dijelaskan nih penata layanan operasional biar sahabat pendengar juga lebih paham nih ya, apa tugas dan tanggung jawabnya nih di Diskom Insta Kota Magelang
2: ya. untuk penata layanan operasional sendiri itu dulunya kan gabungan dari beberapa pekerjaan gitu. Sekarang disatukan menjadi penata layanan operasional. Tugasnya banyak, ada yang jadi prakom, ada yang pengadministrasian, dan ada yang surat-menyurat gitu. Jadi dibagi menjadi beberapa tahapan gitu.
0: Oke, nah kita beralih ke Mbak Saim lagi ya, tentang yang namanya ancaman digital ini. Tentunya judi online itu udah meresahkan ya bagi masyarakat. Nah, dari kacamata Diskominfo sendiri nih, selaku sebagai instansi dan juga OPD ya, seberapa serius sih ancaman judol ini di kota kita tercinta ini, Mbak Saim?
1: Kalau menurut Diskominfo sendiri, judol itu sudah sangat meresahkan, Mbak. Mungkin dulu judi itu kan masih masyarakat sudah datang langsung main judi gitu. Kalau sekarang kan bisa sambil rebahan pun bisa main judi gitu. Dan bentuknya macam-macam. Yang paling sering mungkin terdengarnya slot gitu kan. Slot itu dia menggunakan spin wheel, nanti seperti uji kemenangan gitu kan ya, Mbak ya. Kemudian ada lagi togel, itu togel yang lama sekarang ke digital juga. Kemudian mungkin ada juga yang mendapatkan WhatsApp dari admin, halo kakak, cukup dengan deposit 10 ribu nanti kami transfer 100 ribu gitu misalnya. Itu juga namanya judol juga. Nah, kalau yang meresahkan lagi adalah sekarang ke anak-anak gitu. Jadi kalau orang dewasa mungkin paham kalau itu adalah perjudian atau judi online. Tapi kalau anak-anak taunya mungkin main game online gitu kan. Tetapi mereka nggak sadar sebenarnya main judi. Kenapa? Selama di permainan itu ada taruhan, bisa saja misalnya tidak harus uang, misalnya harus top up dulu, beli koin, nanti terus ada semacam kotak misteri, nanti kalau misal dipecahkan dapat hadiah. Kalau enggak berarti kan anak akan penasaran ya main lagi. Nah itu bisa termasuk judi juga gitu. Terus kalau permainan itu ada kemenangan yang acak, ada untung rugi tadi kan, berarti itu berarti akan termasuk ke kategori judi online. Kalau dari Diskominfo sendiri selama ini lebih banyak ke instansi pemerintah gih. Jadi misalnya kami melakukan patroli ke website-website OPD. Misalnya nanti ternyata terindikasi disusupi link judi online, itu nanti akan kami informasikan kepada OPD penanggung jawab websitenya. Kita lakukan pendampingan untuk penghapusan linknya. Kalau tidak bisa, nanti aplikasinya akan kami shutdown dari Diskominfo, di takedown dulu sementara sampai diperbaiki. Sedangkan untuk ke masyarakat, kami lebih memberikan dalam bentuk literasi itu tentang bahayanya ancaman digital termasuk dalam judi online dan bagaimana nanti mengatasinya termasuk dalam sesi ini nanti gitu. Mbak Sasa,
0: kalau dilihat dari OPD tadi ya, masing-masing OPD gitu ya Mbak Saim ya, kadang kan juga dari website ini bisa yang namanya kayak dihack gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini apa yang menjadi sebuah indikasi kalau website itu mudah dihack, Mbak Zaim? Kenapa sih kok bisa mudah dihack oleh situs-situs judi online tuh?
1: Nah, kita akan melihat kalau website itu dihack, biasanya nanti akan tampilan berubah ya. Kalau dihack dengan judi online berarti nanti tampilannya berubah misalnya jadi slot gacor gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Biasanya ada kelemahan dari sisi websitenya gitu, Mbak. Mungkin tidak menerapkan dari keamanan teknologinya. Tapi yang lebih banyak adalah dari faktor manusianya, Mbak. Misalnya menggunakan password dari admin, kok admin itu kan gampang banget ditebak gitu. Dan itu yang banyak kelemahan sebenarnya dari sisi manusia pengelolanya gitu, dibandingkan dengan dari sisi teknologi gitu.
0: Oke, kita beralih ke Mas Eko nih ya. Tentunya nih dari penata layanan operasional itu lebih banyak ke lapangan ya Mas Eko ya. Nah, ini biasanya kalau di masyarakat itu apa sih Mas Eko yang menyebabkan masyarakat tuh gampang banget untuk tergiur ya namanya judi online itu? Kok dapet, kok jadi kayak apa ya, banyak banget menjamur gitu?
2: Ya, di masyarakat kan kita sekarang gadget itu udah menjadi hal yang biasa, yang wajar digunakan. Mereka berselancar di media sosial, sedangkan judi online itu sasarannya ya mereka itu iklan apapun disusupi untuk judi online. Dan mereka merasa penasaran ketika klik link tersebut, mereka ngisi data diri, mereka langsung melakukan pendaftaran di situ. Pada awalnya mereka memang dikasih kemenangan di awal, dan kemudian mereka penasaran untuk masuk ke yang lebih dalam lagi. Awalnya mungkin cuma hanya deposit 50, habis itu dikasih kemenangan 100. Dan mereka penasaran, tambah lagi modalnya gitu. Jadi rasa penasaran emosional masyarakat itu dipermainkan oleh judi online tersebut.
0: Oke, kan tadi udah disebut juga ya sama Mbak Zaim bahwa saat ini korbannya tidak hanya orang dewasa, apalagi malah anak-anak gitu ya. Kalau di lapangan sendiri anak-anak banyak Mas Eko, apalagi di kasusnya di Kota Magelang ini.
2: Ya, kebanyakan anak-anak itu di usia remaja di SMP, SMA itu kan mereka masih ada rasa penasaran, link apa sih ini kok bisa menghasilkan uang? Mereka bisa menghasilkan uang buat jajan pakai link itu. Jadi mereka dari satu anak ke anak yang lain itu ngasih tahu, padahal itu bahaya, harus di stop dan nggak boleh seperti itu. Dan di sini peran pemerintah Kota Magelang melalui Diskominfo ya, kita mau ngeblok situs-situs yang terafiliasi oleh judi online yang ada di Kota Magelang tersebut.
0: Oke, sudah berjalan atau baru akan menjadi upaya preventif?
2: Sudah berjalan, sudah beberapa link kita hapus di sini dan sudah kita tutup.
0: Oke, kita beralih ke Mbak Zaim lagi. Selain kali ini korban judol itu juga berujung pada kebocoran data ya Mbak Zaim ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian bisa untuk dipakai pinjol ilegal, terus juga kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, sebagai seorang sandiman nih, Mbak Zaim juga sudah belajar banyak tentunya ya dengan sandi-sandi itu tadi. Kode-kode ya Mbak Zaim.
1: Kode.
0: Ya. Nah, bagaimana nih Mbak Zaim, kok bisa ada korelasi antara judi online, kemudian kenapa data ketika judi online itu terus ada kebocoran data pribadi, itu korelasinya bagaimana ini Mbak Zaim, biar masyarakat itu tahu, biar hati-hati gitu loh.
1: Seperti ini Mbak dan pendengar, jadi seperti yang disampaikan Mas Eko, ketika seseorang akan melakukan judi online itu kan harus registrasi dulu, dan di situ masukkan data diri lengkap, nama, alamat, sampai mungkin nomor rekening gitu kan. Dan kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh pengelola website judinya terhadap data yang kita inputkan gitu di saat pendaftaran. Nah, bisa jadi data tersebut dijual, dan sekarang memang data pribadi itu harganya mahal gitu. Banyak sekali situs-situs yang menyediakan saya menjual data pribadi punya siapa atau kredensial pemerintah pun juga banyak gitu. Jadi salah satunya lewat pintu pendaftaran itu Mbak, itu hanya salah satunya judi online. Tetapi sebenarnya mungkin kita secara tidak sadar itu membagikan data kita sendiri Mbak. Misalnya di media sosial kita sering oversharing gitu. Kadang kita sedikit-sedikit posting biar eksis gitu kan. Misalnya ini Mbak Salsa tadi pagi dari rumah berangkat mau siaran gitu kan. Tag lokasi di mana gitu kan ketahuan. Sampai di radio ini lagi update lagi gitu kan. Itu namanya dunia maya itu kan seperti hutan Mbak. Setiap orang bisa mengakses. Jadi seseorang bisa melakukan pemetaan terkait dengan misalnya kebiasaan. Misalnya saya lah, gak usah Mbak Salsa ya. Misalnya saya sering nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe X jam sekian setelah pulang kerja jam 4 misalnya. Terus saya tiap hari di situ. Kan orang mengamati. Tiba-tiba nanti bisa aja gini, saya dapat WA atau link promo, promo bagi pelanggan kami untuk diskon 50% atau satu gratis satu gitu. Itu kan tentunya memancing orang untuk, wah seru nih, saya biasanya bisa ngopinya sendiri, bisa ngajak Mas Eko misalnya gitu buat ngopi gitu, dapat kopi gratis gitu. Setelah tidak sadar kita pas ngeklik link itu, bisa jadi itu umpan gitu Mbak. Jadi istilahnya phishing, memancing gitu. Memancing kita untuk menyerahkan data pribadi kita ke link tersebut itu. Itu kebocoran yang kedua. Kemudian selain itu, bayi dampaknya akan lebih besar Mbak. Jadi setelah misalnya tadi yang modelnya memancing, sekarang kan misalnya banyak orang yang patah hati gitu. Mbak Salsa pernah nggak misalnya dapat WA dari teman yang ngaku-ngaku misalnya, oh Salsa ini saya teman SMA gitu. Biasanya akan merespon gimana kalau kayak gitu Mbak?
0: Halo gimana?
1: Ingat saya nggak? Saya misalnya ingat saya nggak? Terus tiba-tiba kan bisa jadi kita nebak, oh ini ya misalnya Mas Eko ya gitu kan. Nanti si penyerang itu akan mengiyakan. Itu namanya scamming Mbak, penipuan. Dan sekarang banyak penipuan yang berkedok percintaan gitu Mbak. Misalnya Mas Eko tak balik, Mas Eko lagi patah love hati scamming, nih gitu kan, love scamming. Itu sekarang lami juga. Dan ujung-ujungnya nanti adalah misalnya, aduh bantu aku dong, aku sedang kesulitan nih, boleh gak ditransfer gitu. Jadi itu tidak perlu hack HP sebenarnya kan, lebih menyerang ke psikologis orang gitu Mbak.
0: Nah, jadi kalau masalah apa yang memancing itu ya Mbak Zaim, mungkin ada apa ya kayaknya, kalau Salsa pernah tahu kayak format, kalau dulu kan kayak di apa namanya promo bank ya, sekarang tidak hanya bank tapi juga kafe-kafe juga bisa. Itu yang perlu kita hati-hati, formatnya dalam bentuk apa itu Mbak, untuk mengklik itu biar kita lebih waspada.
1: Biasanya kalau iklan begitu tentunya dalam bentuk pop-up gitu Mbak kadang. Kadang kalau pop-up kan kita nggak sadar klik langsung ya, padahal mungkin di sebelah atasnya ada tanda silang untuk menutup gitu. Biasanya pop-up atau misalnya ke WA promosi gitu bisa jadi juga kan lewat WA promosi gitu Mbak.
0: Oke deh. Nah, dari hal-hal yang korelasinya tadi sudah disebutkan sama Mbak Zaim ya. Untuk masyarakat, tips praktisnya tuh apa? Padahal saat ini kita tuh itu ya, apa ya, mudah banget untuk terpancing, termasuk kayak love scamming tadi ya. Apa nih tips praktisnya gitu? Biar kita enggak terjebak sama
1: Oke Mbak, misalnya gini, saya dapat WA dari ngaku-ngaku teman SMA. Oh ingat gak saya, berarti cek dulu ada di daftar kontak kita enggak gitu. Kalau emang enggak ada, misalnya tanya dulu nomornya baru Pak, misalnya dijawab iya, jangan langsung percaya. Kita konfirmasi ke teman SMA kita yang lain gitu, apakah benar ini nomornya si X gitu misalnya. Kalau enggak yaudah abaikan aja. Kemudian terkait dengan apa namanya yang love scam kayak itu Mbak sama ya. Terus misalnya terkait dengan data pribadi, kita jangan oversharing, dikit-dikit membagikan sosial media dan lain-lain. Ibaratnya di sosial media itu kita kayak jaga rumah gitu Mbak. Di rumah itu kan kita gak ingin semua orang tahu apa isi rumah kita. Siapa aja boleh masuk. Itu kan kita menjaga sekali ya. Di sosial media pun kita bisa misalnya mengatur, yang bisa melihat satu saya adalah kalau di WA berarti yang ada di kontak saya. Itu bisa. Pun di misalnya di Instagram kan juga bisa disetting, misalnya follower hanya bisa apa namanya melihat, dan ada permintaan request misalnya nggak dibuat publik akun sosial medianya gitu. Kalau sosial media kemudian dari sosial media sudah, terus misalnya dapat link nih, jangan langsung percaya, tapi cek dulu link ini benar atau enggak. Biasanya kalau link phishing itu misalnya radio Magelang FM magelangkota.go.id kan ya. Ya jadi belakangnya bukan Go.id tapi Co.id atau disalahkan pasir-pasirkan gitu. Jadi harus dicek beneran apakah link itu benar atau tidak. Terus jangan asal klik link tadi. Kemudian kalau misalnya dapat berita, kita cek kebenarannya. Misalnya dengan harga 100 ribu atau 1 juta dapat iPhone 17, itu kan udah bohong banget ya.
0: Iya gitu. Bohong banget. Apa ada situs atau website yang bisa untuk kita tuju Mbak Zaim untuk menilik keabsahan dari informasi itu?
1: Betul, ada Mbak dan pendengar. Jadi berita-berita yang kita akses itu bisa dicek misalnya di cekfakta.com atau turnbackhoax.id itu kerjasama antara Komdigi dengan Mavindo, itu masyarakat anti fitnah Indonesia. Di situ berita-berita hoax juga diupload, jadi mungkin sekarang banyak banget ya isu terkait pemerintah, apakah itu berita hoax atau enggak, jadi masyarakat bingung gitu. Ini benernya bener apa enggak sih beritanya, jadi bisa dicek di situ. Kemudian misalnya ada nomor telepon, itu bisa juga dicek di aduannomor.id. Itu bisa dicek misalnya dia nomor penipu, sudah pernah terdaftar akan bisa diketahui. Atau misalnya pendengar juga bisa menginstal aplikasi seperti GetContact atau Truecaller. Jadi di situ misalnya ada telepon masuk atau SMS yang spam, otomatis tidak akan otomatis di-reject gitu Mbak teleponnya, nomor teleponnya. Atau misalnya tiba-tiba ada yang minta transfer ke nomor rekening 1234, itu bisa juga dicek di cekrekening.id.
0: Oke deh.
1: Jadi selain untuk apa namanya, selain untuk lapor atau untuk mengecek website tadi, untuk melaporkan juga bisa gitu.
0: Oke, terima kasih Mbak Zaim. Kita jeda terlebih dahulu ya. Dan Mas Eko jangan kemana-mana tentunya, karena yang ada di lapangan juga Mas Eko gitu kan. Dan pastinya akan ada banyak pertanyaan biar masyarakat makin paham. Baik sahabat pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu, jangan lewatkan. Jadi buat sahabat pendengar yang mau bergabung berdiskusi, boleh banget langsung ke 0882 1035 1035, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Dan juga jangan lupa ya, tetap terus ikuti sosial media dari Radio Magelang FM.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Lah, Den Bagas, saiki kerjane pempot Magelang yo. Hebat, hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
2: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
3: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Selamat mendengar, kembali lagi ya bersama dengan Salsai dan juga teman-teman yang ada di studio, Mbak Saim serta Mas Eko ya dari Diskominstak Kota Magelang, luar biasa nih. Dan Salsai mau ingetin lagi, di hari ini hari Selasa 9 Juni 2026, yuk Anda bergabung untuk kita memerangi judi online bersama. Dan kita akan berdiskusi kembali ya berkaitan dengan hari ini tentang tema kita. Nah, Salsa mau bacain dulu ada yang bergabung nih untuk pertanyaan ya Mbak Saim dan juga Mas Eko. Monggo silahkan untuk dijawab dulu nih. Ini kayaknya yang ada di lapangan dulu deh yang Mas Eko ya. Ini dari pertanyaan dari Hani di Keramat Utara. Mau tanya, kenapa sih kok judol judi online ini bisa buat kecanduan? Monggo Mas Eko.
1: Bisa buat kecanduan itu karena awalnya kita cuma coba-coba. Gak tahu itu masuk link, daftar, tiba-tiba dapat uang, masuk ke rekening, dicek, beneran masuk. Emosional kita mulai dipermainkan di situ. Jadi ketika kita dapat kemenangan, otomatis kan kita penasaran. Kemenangan kecil, kita pengen kemenangan besar. Tapi yang didapat apa? Hanya kekalahan. Setelah kita mendapat kekalahan, kita ngejar lagi. Kita akan mengembalikan kekalahan yang tadi untuk menjadi kemenangan. Tapi kita tidak akan mendapatkan kemenangan tersebut. Jadi itu yang membuat kecanduan, kita penasaran. Awal menang kok sekarang gak bisa. Gimana caranya, polanya seperti apa.
0: Ya. Jadi ngejar terus ya. Jadi yang dimainkan adalah psikis kita gitu ya Mas Eko ya. Jadi itu ya Kak Hani di Keramat Utara. Kalau sekali coba-coba pasti bakalan terus kecanduan ya, gitu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau bisa gak usah coba-coba.
0: Oke deh, jangan coba-coba ya. Apalagi sekarang ini tadi udah disebutkan ya, banyak banget skemanya gitu ya. Pertanyaan kedua ini. Halo Dialog Interaktif Magelang FM, dari Theo. Ini di Magelang, Mas Theo ini di Mertoyudan. Mau tanya, selain masalah finansial dan juga terlilit hutang, apa sih dampak psikologis dan juga dampak sosial yang paling mengkhawatirkan buat individu serta keutuhan keluarga? Monggo Mbak Zaim dijawab.
2: Ini Mas Theo mungkin sudah berkeluarga atau belum ya?
0: Belum. Mas Theo ini belum berkeluarga. Pendengar setia, ini masih sekolah ini.
2: Jadi pesawat pelajaran nanti ya. Jangan coba-coba gitu intinya. Jadi dampak sosialnya apa? Misalnya kepala keluarga sering main judi gitu kan ya, judi online. Jadi nanti uang saku anak sekolahnya buat judi, uang belanja istrinya buat judi. Dan kalau udah mentok mungkin akan ambil pinjol gitu kan. Akhirnya terlilit hutang lewat pinjol. Kemudian lama-kelamaan pasti akan mempengaruhi ke kondisi rumah tangganya. Bisa retak atau seburuk-buruknya pisah gitu. Nah itu tidak berhenti Mbak. Orang yang judol itu kan akan berhentinya susah ya. Bisa jadi dia untuk mengumpulkan modal itu bisa melakukan tindakan kriminal ya. Bisa mencuri, bisa melakukan hal yang lain gitu demi mendapatkan modal gitu untuk judinya. Jadi selain merugikan diri sendiri finansial, keutuhan rumah tangga juga tentunya akan terdampak gitu. Selain itu juga akan menimbulkan keresahan di masyarakat karena dapat meningkatkan kriminalitas. Itu yang paling ini sih Mbak, paling apa namanya kelihatan. Jadi ketenangan masyarakat juga terganggu ketika ada judol. Dan stigma masyarakat kan kalau ada yang terkena judol itu, ini kampung sana kok kampung judol ya. Bisa disebut kayak gitu gitu. Misalnya ada satu orang aja bisa digeneralkan untuk satu RT atau satu kampung. Jadi ke reputasi masyarakat pun juga jadi ikut jelek gitu. Jadi tidak hanya di sendiri tapi juga berdampak ke lingkungannya.
0: Jadi efeknya efek domino ya.
2: Iya betul.
0: Dan itu pastinya ada juga, kalau pernah tahu ya kayak kasus misalnya, kan tidak hanya masyarakat awam gitu. Tapi ternyata ada nih satu karyawan bank yang mereka itu sebenarnya kan ya berkutat dengan finansial gitu ya. Kenapa mereka bisa terjerat sama yang namanya judi online ini? Kok bisa ya?
2: Ini agak-agak takut juga saya jawabnya, Mbak.
0: Agak sensi ya ini sebenarnya.
2: Ini bukan bermaksud untuk memojokkan seseorang atau suatu instansi ya. Tapi memang sebuah case ada, itu banyak kasus yang begitu. Jadi misalnya seseorang yang bekerja di lembaga keuangan atau lembaga finansial yang berkaitan dengan ibaratnya lahan basah lah ya gitu. Ibaratnya dia kan punya akses ke modal ya, Mbak ya. Meskipun itu sebenarnya ya bukan uangnya sendiri gitu. Nah bisa jadi awal tadi Mas Eko sampaikan, coba-coba. Misalnya saya pinjam dulu punya ini nasabah A misalnya gitu. Saya ambil dulu lah, saya pinjam 100 ribu. Nanti kalau menang saya balikin gitu. Akhirnya kan nyoba. pertama mungkin oh menang nih saya gedein lagi ah depositnya, saya gedein lagi ternyata kalah. Dan itu misalnya membuat dia penasaran seperti yang disampaikan Mas Eko Mbak. Jadi lama-lama dia kayaknya aku harus tetap membalikan ini karena udah terlalu besar misalnya, jadi yang misalnya dana yang maaf ya jadi fraud gitu ya itu istilahnya ya. Dan yang digelapkan terlalu besar dan dia harus menutup tadi yang dipinjam dari nasabah. Berarti kan dia harus mengembalikan modal ya, mau balik modal. Tetapi misalnya mau pakai mana? Yang cara paling singkat kan itu apa namanya? Pakai judi lagi gitu, judi lagi. Karena kenapa orang tadi menyambungnya disampaikan Mas, kenapa candu? Karena orang itu sekarang pengennya kayak kaya tapi instan, nggak mau usaha gitu.
0: Betul banget.
2: Jadi itu kenapa kalau yang orang perbankan justru masalahnya akan lebih besar. Jadi selain dia akan terkena misalnya di UITE gitu kan ya, terkena judi online, dia bisa dikenakan dengan yang pasal terkait dengan korupsi. Karena menggelapkan dana yang bukan miliknya dia, gitu. Dan secara tidak langsung kalau misalnya lembaga keuangan, maka nanti kepercayaan publik atau nasabah ke institusinya juga terdampak gitu Mbak. Dia istilahnya apa ya, menodai integritas tempat dia bekerja gitu. Itu yang berbahaya. Makanya kalau misalnya individu melakukan kejahatan itu kan dampaknya ke individu. Tapi ketika individu itu bekerja di suatu instansi pemerintah atau instansi apapun itu, tidak harus pemerintah, bisa swasta juga, itu yang terdampak bukan hanya dirinya tapi juga instansinya gitu.
0: Oke, jadi efeknya kemana-mana ya.
2: Jadi kan misalnya yaudah yuk ternyata uang saya di bank ini kok dibuat judi, bisa jadi yang nasabah terdampak itu akan mengajak yang lain, udah yuk diambil semua aja dananya, nanti kan terdampak juga kan banknya gitu, keberlanjutannya
0: pasti akan diambil, integritas dari lembaga keuangan itu juga akan terancam.
2: Betul.
0: Ya. Oke deh, ini ada satu pertanyaan juga dari teman-teman di YouTube Radio Magelang FM nih, dari @raikoh. Kalau anak sekolah sudah kecanduan judol, langkah apa yang harus dilakukan untuk menghentikan algoritma di HP mereka? Moga silakan Mas Eko.
1: Ya, untuk anak-anak mungkin karena dia tidak dibatasi ya oleh orang tua, maka dari itu peran orang tua di sini sangatlah penting. Peran orang tua mengawasi anak ketika bermain gadget, harus dibatasi jamnya, dilihat apa saja browser yang ia cari. Kita juga bisa menggunakan aplikasi tambahan untuk adblock itu. Jadi anak itu tidak bisa mengakses situs-situs yang berbahaya, karena begitu dia klik di situ, akses otomatis akan tertutup. Jadi peran orang tua di sini sangatlah penting, peran lingkungan juga. Jadi anak bisa tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi anak tidak asal klik link-link yang berbahaya tadi dan tidak berdampak lebih jauh untuk anak tersebut.
0: Oke. Oke, terima kasih Mas Eko. Ada pertanyaan lagi nih ya. Monggo silakan. Di Tio di Muntilan, kalau tadi di Magelang ini. Ini Tio. Ingin bertanya, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Magelang dalam memerangi judi online? Terus bagaimana nih langkah kita ketika kita sudah menyadari terkena scamming? Monggo, ya. Mbak Zaim dulu.
2: Ya, boleh nanti boleh dilengkapi Mas Eko ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Jadi pertanyaan apa tadi?
0: Gimana? Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo apa saja? Terus gimana nih langkah kita kalau kita sudah menyadari ternyata kita terkena
2: korban
0: scamming,
2: scamming ya. Oke, jadi untuk Mas Tio ya,
0: Mas Tio di Muntilan.
2: Di Muntilan. Kurang lebih gini Mas Eko. Jadi Diskominfo ya, terkait dengan judi online ini dan mungkin tidak hanya judi online tapi terkait dengan keamanan siber lainnya. Kalau terkait judi online, kami rutin melakukan istilahnya patroli siber gitu Mbak. Patroli itu untuk mengecek apakah ada domain-domain web di pemerintah Kota Magelang yang disusupi judi online misalnya, atau misalnya yang sudah ada yang dihack apa enggak. Selain kami patroli, juga sebenarnya kami juga menerima laporan dari masyarakat umum gitu. Nanti akan kami sampaikan linknya untuk menyampaikan laporan di akhir ya gitu.
0: Oke, siap.
2: Ada, jadi kami juga menerima aduan dari masyarakat umum. Misalnya ada website dari pemerintah Kota Magelang yang dihack atau misalnya terkena disipi judi online. Kemudian yang sudah dilakukan selain dengan patroli ke masyarakat, kami lebih memberikan ke literasi gitu Mbak. Baik melalui media sosial, literasi ke sekolah-sekolah juga sudah pernah, maupun ke komunitas, misalnya selain ke Diskominfo, ke sekolah juga kami pernah misalnya menjadi narasumber untuk mahasiswa, gitu juga boleh. Dan itu dari masyarakat umum juga bisa mengajukan permohonan, misalnya butuh literasi bisa minta ke Diskominfo. Gitu. Jadi tidak, Diskominfo selain aktif juga menerima permohonan dari yang publik gitu Mbak, misalnya membutuhkan sosialisasi misalnya dari sekolah-sekolah boleh mengajukan ke Diskominfo gitu.
0: Oke, okay. Terima kasih Mbak Zaim. Mungkin Mas Eko mau menambahkan?
1: Ya, untuk saat ini Diskominsta sudah melakukan literasi digital ke sekolah-sekolah gitu. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang kita kasih ke sekolah-sekolah kepada murid-murid di situ, bahayanya apa judi online atau kejahatan di dunia digital ini. Di Magelang sudah jalan selama ini di ke sekolah-sekolah kita, tinggal bergilir. Nanti selanjutnya mungkin bisa di kelurahan-kelurahan, karena Kota Magelang cuma 17 kelurahan ya. Nanti kita bisa di situ bergiliran untuk masyarakat agar aware, biar tidak terdampak untuk kejahatan di dunia digital ini.
0: Baik, ada yang memberikan aspirasi nih, cocok banget nih. Mbak Salsa ini dari Starla di Magelang, mau nyampaikan aspirasi. Izin dari Mas dan Mbak mungkin bisa melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya, karena saat ini banyak juga anak sekolah yang sudah terjerat pinjol dan juga judol loh, dan ini ngajak teman-temannya, ini cukup memprihatinkan ya Mbak Zaim dan juga Mas Eko. Karena mereka mengajak ini, berarti kan secanggih itu sebenarnya ya apa dunia digital ini, kalau kita tidak pintar-pintar untuk apa ya mengawasi sebagai orang tua begitu. Dan satu lagi ini mungkin bisa jadi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya, yang tentang langkah kita ketika kita sudah menyadari bahwa terkena scamming.
2: Oh iya ya, lupa, belum terjawab.
0: Itu kan biasanya kita tahu ya, karena ini Salsa sendiri kan juga pernah nih di apa pakai menggunakan Telegram. Betul. Nah, ini biasanya banyak banget ya Mbak Zaimia, yang namanya Telegram itu jadi tempat modusnya para istilahnya apa ya bandarnya untuk apa ya bergerilya mencari mangsa gitu kan. Nah, ini apakah juga kalau misalnya ada apa sih link kayak untuk like YouTube dan lain sebagainya, ini termasuk dalam apa judol scamming atau apa, ini termasuk atau tidak nih?
2: Ya, kalau misalnya mungkin banyak ya, kalau saat ini misalnya mau nonton film gitu berarti ya, nonton film, nonton drakor, mau pakai Netflix kok mahal gitu kan ya. Jadi aduh, jalan pintas
0: kamu mendang-mending ya.
2: Pakai Telegram aja gitu kan, yang no iklan juga kan Telegram gitu, Mbak. Jadi di Telegram itu banyak, misalnya habis nonton bawahnya ada link slot-slot gitu. Pasti banyak iklan yang menempel di Telegram. Kenapa Telegram banyak digunakan? Karena Telegram itu lebih susah dilacak, Mbak, dibanding dengan misalnya menggunakan website yang biasa gitu. Kemudian menanggapi yang tadi misalnya jadi korban scamming ya, penipuan ya berarti ya. Kalau sudah jadi korban penipuan berarti itu sudah masuk ke tindakan pidana kriminal. Jadi bisa melaporkan ke, kalau di Magelang ke Polres Magelang Kota atau Polsek terdekat. Jadi dan untuk pelaporannya disertai bukti, tidak hanya misalnya saya terkena scamming gitu, tapi bukti transfernya disampaikan, apa misalnya bukti apa namanya chatnya disampaikan. Pun misalnya kita misalnya sudah akhirnya misalnya orang gini, ya udah nanti tak kembalikan, minta rekeningnya gitu kan ya. Kita udah terlanjur nih Mbak ngasih nomor rekening ke yang penipunya gitu kan ya. Itu akan lebih parah. Kenapa? Bisa jadi yang penipu tadi kan kita bisa nyebutnya hacker ya Mbak ya. Bisa jadi rekening yang kita kasih tadi dibobol sama si penipunya. Langkah yang dilakukan adalah kita harus melaporkan ke bank terkait rekening kita untuk dilakukan blok terhadap rekening kita sendiri gitu Mbak. Itu.
0: Okay. Masih kamu menambahkan?
1: Ya, mungkin kan sekarang banyak yang tergiur di Telegram tadi ya yang disebutkan. Di Telegram memang banyak kayak like-like itu. Itu memang benar awalnya dibayar mereka. Tapi habis itu kembali lagi seperti tadi, psikis emosional mereka dipermainkan. Habis itu mereka suruh deposit lagi untuk dapat lagi, tapi yang didapat apa? Hilang uang mereka sudah. Karena itu termasuk scam yang udah lama kasusnya, banyak juga sudah korbannya.
2: Tapi masih efektif ya Mas Eko?
1: Iya, masih sampai
0: biasanya dipancing
1: masih
0: dulu gitu ya. Biasanya dipancing dulu, dikasih dulu gitu
1: dikasih
0: ya.
1: Dikasih di awal tapi habis itu udah hilang semua.
0: Ketika misalnya nih awal udah like nih ya, terus biasanya pakai apa sih istilahnya, pakai dompet digital ya biasanya ya, pakai dompet digital gitu ya, kayak Dana, OVO dan lain sebagainya gitu. Itu terus kemudian nanti kalau sudah deposit akan dikasih lagi gitu ya. Maksudnya akan dikasih, diberi kemenangan dulu gitu ya.
1: Diberi kemenangan awal, dikasih tugas lagi. Terus nanti kita mau narik uang kita nih, di situ di akun itu ada uang kita tertera, tapi enggak bisa ditarik, syaratnya harus deposit lagi. Nanti di akun kita nambah lagi, tapi harus syaratnya deposit lagi gitu terus sampai benar-benar uang kita habis di situ.
0: Nah, kalau udah makin parah nih Mas Eko nih, bukan lagi sekedar diganggu sama apa ya scamming itu atau iklan-iklan itu ya, udah terlanjur kecanduan judol atau game-game yang berbau judi, kita langkah nyatanya tuh harus apa nih biar bisa sembuh dan keluar dari itu nih Mas Eko?
1: untuk kita yang udah terlalu jauh, terlalu dalam masuk ke lubang hitam tadi ya, kita bisa datang ke psikolog. Kalau di Kota Magelang itu ada di RS Wirojo, itu praktek setiap hari Selasa dan Jumat. Itu bisa, kita nggak usah malu, kita nggak usah takut, kita cerita aja apa adanya di sana. Kita akan diberikan jalan keluarnya di sana. Mungkin sama lingkungan kita, sama rekan kerja kita udah dianggap sebagai sampah atau apa. Jadi kan kita udah anggap hidup itu udah nggak ada artinya,
0: tidak
1: atau apa.
0: Ya,
1: ketika kita pulang ke rumah, lagi-lagi peran orang tua itu sangatlah penting. Ketika kita di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat sudah tidak dianggap, dan di rumah pun kita tidak dianggap, anak itu akan semakin terpuruk. Ya, jadi mereka udah bingung, nggak tahu lagi mau kemana. Jadi peran orang tua di sini harusnya mereka kasih tahu ke anak itu, nggak apa-apa, kamu seperti ini emang sudah salah, tapi kedepannya kamu harus perbaiki. Dan peran di situ orang tua harus memberikan psikis yang baik untuk anak tersebut.
0: Oke, jadi support ya. Jadi support di lingkungan sekitar itu juga sangat mempengaruhi ya, agar anak bisa kembali. Lagi gak cuma anak ya, tapi orang-orang dewasa pun, iya, pasangan pun juga harus ya. Oke, ada pertanyaan ini, cukup banyak ya pertanyaannya ya. Ada Broto, Mas Broto ini dari Semarang.
2: Wah, jauh.
0: Izin bertanya pada narasumber, kalau game online kan ada yang juga berbayar atau top up ya, memungkinkan kita untuk store uang atau deposit ke dalam game. Apakah ini juga termasuk judi online? Oke, tadi kita udah ngobrolin soal ini ya. Mungkin baru bergabung, boleh secara singkat
2: dengan Mas Broto ya, di Semarang. Nah, jadi kalau prinsipnya judi adalah kita ada deposit atau tadi apa namanya, top up dulu gitu kan ya. Terus kita ada untung rugi. Jadi di game itu apakah kita banyak untungnya atau banyak ruginya gitu. Atau misalnya kemenangannya acak gitu. Kalau misalnya tiga unsur terpenuhi, maka itu termasuk judi online gitu. Gitu. Misalnya saya main apa ya, saya tuh gak pernah main game online, Mbak. Jadi ada gambaran gitu. Misalnya game online, misalnya
0: apa sih, block gitu biasanya.
2: Misalnya gitu. Misalnya saya harus top up dulu nih. Terus untuk menekan level kan harus bayar dulu ya.
0: Gak
2: apa-apa, misalnya kemampuan ini bisa saya jual ke Mas Eko. Mas Eko kan beli, berarti ada jual beli, berarti itu termasuk judi karena ada unsur jual beli gitu loh. Dan bisa ditarik lagi uangnya, kan ada game yang gitu ya Mas Eko. Mungkin Mas Eko lo bisa ngiri gambaran contoh game online yang bisa di apa namanya kategorisasikan sebagai judi gitu. Tapi intinya kalau game online, misalnya saya cuma main kartu atau main swiper, itu kan gak ada unsur-unsur gitu ya Mbak, itu bukan judi gitu. Tapi kalau misalnya main poker tapi ada taruhannya, berarti itu judi. Tapi kalau poker yang tanpa taruhan, ya untuk happy-happy aja gitu, untuk hiburan gitu.
0: Oke. Mungkin apa Mas Eko selain yang disebutkan sama Mbak Zaim, yang tadi bisa game-nya yang bisa dikategorisasikan sebagai judi gitu.
1: Ya, game online ini kan banyak ya Mbak sekarang ini. Kalau game online yang terafiliasi ke judi itu, pasti dia ada iming-iming dapat uang.
0: Oke.
1: Dan dapat uang itu syarat untuk menariknya kita harus deposit lagi. Lagi-lagi dengan deposit, apapun yang berbau dengan itu, pasti itu udah terafiliasi judi, ya? Ke judi.
0: Oke deh. Oke, kita jeda sejenak ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak tadi, sepertinya agak nanti kita perlu bernafas terlebih dahulu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen terakhir, sahabat pendengar, bersama dengan Mbak Zaim dan juga Mas Eko yang luar biasa ini ya. Tetap bersama di Dialog Interaktif.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 082281734545. Ayo amankan data. data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
5: Maraknya modus penipuan online

0: kasih masih bersama ya. Tentunya di dialog interaktif di pagi hari ini sungguh luar biasa antusias dari masyarakat ya untuk memerangi judi online bersama-sama. Nah, kita akan kembali lagi, ini kita masuk di segmen terakhir ya. Ada Mbak Zaim dan juga Mas Eko yang masih setia bersama dengan kita sebagai narasumber. Satu pertanyaan dari sahabat pendengar ya sebelum kita nanti ke pertanyaan selanjutnya. Ini di dari YouTube dari @marco. Untuk orang dewasa, gimana agar kita tidak lagi terjerumus ke judol? Perlukah diblok link judolnya kah? Monggo silakan Mbak Zaim atau Mas Eko yang mau menjawab.
1: Boleh, saya jawab dulu ya.
0: Yes, yeah. Siap.
1: Nah, sebenarnya kalau link judol ini sudah ibaratnya gini, kita blok satu akan tumbuh 1000. Mm-mm. Kita hapus liang satu, dia akan muncul di link lainnya. Mm-mm. Memang kalau dari Komdigi sendiri juga apa namanya memblok situs-situs judi online itu sampai sekarang memang ini ya Mbak ya, memang sangat susah gitu.
0: Menjamur
1: terus sekali.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Nah, peran kita sebagai masyarakat adalah melaporkan tadi, misalnya menemukan link judi online gitu. Mm-mm. Bisa dilaporkan di aduankonten.id itu. Mm-mm. Dikelola langsung oleh Komdigi. Mm-mm. Atau misalnya masyarakat juga misalnya bisa melaporkan ke kami di Diskominfra. Yeah. Ke email @cisert@magelangkota.go.id. Jadi itu dikelola oleh tim tanggap insiden siber Kota Magelang gitu. Mm-mm. Nanti dari link tersebut bisa kami apa namanya teruskan untuk laporkan ke Komdigi juga gitu bila masyarakat melaporkan. Atau misalnya yang dilaporkan adalah link punya pemerintah kota, maka mm-mm. kita akan melanjutkan secara langsung misalnya dengan berkoordinasi dengan pengelolanya di OPD untuk mm-mm. menghapus linknya atau nanti kita take down aplikasinya gitu Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Zaim ya. Satu pertanyaan ya buat Mas Eko. Kita masih punya waktu 8 menit sebelum kita closing nih. Nah, kalau kita bicara tadi kita udah bicara tentang bahayanya judol, kemudian kejahatan online, bahkan juga bisa sampai dalam yang namanya pornografi begitu ya. Itu kan semuanya termasuk dalam kejahatan online begitu. Nah, masyarakat tuh juga perlu sadar, juga perlu aware ya, bahwa ini bukan hanya soal keuangan aja atau soal moral saja, tapi juga pastinya ada hukum pidananya nih. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Mas Eko kepada sahabat pendengar semua, apa aja ancaman hukuman yang diatur di regulasi kita?
2: Ya, masyarakat harus perlu sadar bahwa kejahatan digital itu apapun itu ada konsekuensinya di hukum. Mm-hmm. Jadi tidak serta-merta mereka melakukan itu udah gak apa-apa gitu. Jadi untuk pelaku atau penyedia judi online, pelaku bisa dijerat KUHP dan Undang-Undang ITE dengan mm-hmm. ancaman penjara dan denda karena dianggap merusak ketertiban umum. Mm-hmm. Untuk judi online sendiri bisa dipenjara hingga 10 tahun mm-hmm. atau denda sampai 1 miliar. Sementara untuk pornografi ancamannya lebih berat lagi, bisa sampai 12 tahun dan denda 6 miliar. Sementara untuk scam sendiri bisa mendapat hukuman penjara 6 tahun dan juga denda 1 miliar. Jadi apapun aktivitas kejahatan digital itu pasti ada konsekuensi hukumnya.
0: Oke, jadi tidak main-main ya. Ini para pemangku keadilan ini tentunya akan menindak tegas yang namanya penipuan online, kejahatan digital seperti itu ya. Baik, kita tidak terasa ya, ternyata sudah 1 jam lamanya bersama. Sepertinya ini kalau 1 jam saja tidak cukup ya Mbak Zaim dan juga Mas Eko. Kapan kita akan berjumpa lagi?
1: Menunggu undangan Mbak Salsa.
0: Siap. Oke, dan kita akan bertemu lagi untuk membahas hal-hal yang lebih krusial ya, untuk kembali mencerdaskan, memberikan wawasan kepada masyarakat, utamanya untuk masyarakat Kota Magelang. Sebagai penutup perbincangan kita yang sangat bermanfaat ini, saya mau minta statement, pesannya kepada masyarakat ya, utamanya untuk masyarakat Kota Magelang, agar kita bisa mewujudkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman dari yang namanya judol ataupun kejahatan-kejahatan online lainnya. Silahkan, monggo Mbak Zaim dulu.
1: Oke, baik, untuk masyarakat Magelang dan umumnya pendengar Magelang FM, bahwa kita tidak bisa memungkiri perkembangan teknologi ya Mbak ya. Kita mm-hmm. tidak bisa ibaratnya memblok itu saya enggak mau pakai HP mm-hmm. atau apa pakai internet gitu. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi gitu. Kita bisa meningkatkan ilmu dengan literasi, meningkatkan awareness gitu untuk menciptakan lingkungan digital yang bersih, aman dan sehat. Pun di lingkungan keluarga kita juga bisa apa namanya mendampingi anak gitu. Misalnya kalau misalnya kita bilang, "Dek, jangan pakai HP," gitu.

0: Berarti kita juga jangan main HP di depan anak gitu. Jadi kita mulai dari lingkungan kecil kita, Mbak, keluarga gitu. Dan misalnya para pendengar apa namanya menemukan ada link-link judol atau penipuan, laporkan ke yang berhak. Misalnya terkait dengan link-link bisa dilaporkan ke Diskominfo, atau misalnya sudah menjadi korban dilaporkan ke pihak berwajib, atau misalnya kalau di Kota Magelang ke Polres Magelang Kota. Jadi keamanan lingkungan digital ini tidak bisa diterapkan sendiri oleh pemerintah, tapi membutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Saim. Silakan Mas Eko.
2: Ya, harapan kami di Diskominfo Magelang ini adalah untuk terciptanya lingkungan yang sehat, yang bersih dari judi online, dari pornografi, dari scam, dari apapun itu kejahatan digital. Mari kita tingkatkan lingkungan yang sehat, yang bersih. Jadi kalau ada link-link yang berbahaya atau yang dicurigai, langsung lapor saja, jangan takut. Kepedulian dan kebersamaan akan membuat masyarakat di Kota Magelang ini lebih aware dan menjadikan Kota Magelang sebagai contoh kota yang bersih dari judi online, pornografi, dan scamming tadi.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Saim dan juga Mas Eko. Luar biasa sekali, ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga masyarakat, utamanya juga masyarakat di Kota Magelang, sahabat pendengar yang sedang mendengarkan dan juga melihat dialog interaktif ini, bisa lebih aware dengan adanya lingkungan digital yang bersih dan juga aman ya untuk masyarakat. Nah, sahabat pendengar, Salsa kembali recall ya bahwa selain tadi bisa menemukan link-link itu kemudian diadukan, Dinas Diskominfo Kota Magelang ini juga bisa apa ya sebagai tempat untuk melapor ya, selain ke Kementerian Komunikasi dan Digital di mana di situs aduankonten.id atau call center 193. Selain itu juga bisa melapor ke Diskominfo Kota Magelang, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Zaim ya, bisa melalui email csirt@magelangkota.go.id atau di nomor layanan di 0822-8173-4545 dan pastinya akan ditindaklanjuti oleh Diskominfo Kota Magelang, begitu nggih? Ya, dan jangan takut untuk melapor, karena dengan melapor kita tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga ikut membantu pemerintah untuk menutup akses situs berbahaya dan juga menjaga warga lain. Kita saling menjaga agar tidak ikut terjerat ya. Mari bersama-sama kita sebagai warga Kota Magelang mewujudkan lingkungan digital yang bersih dari judol, aman dan juga sehat ya bagi anak-anak serta keluarga. Semoga hari ini, semoga pesan dari Mbak Siti Zaim dan juga Mas Eko Prasetyo hari ini bisa menjadi pengingat, reminder untuk kita semua bahwa kita harus lebih bijak di dunia digital, lebih bisa seleksi ya, selektif dalam apa saja yang bisa kita akses ya. Dan semoga Kota Magelang yang kita cinta ini semakin maju jika kita kompak menjadi orang-orang yang mau menjaga dunia digital tetap bersih dan juga aman. Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ya, Salsa mesti pamit undur diri. Dan kami segenap kru dari Radio Magelang FM mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan sahabat pendengar semua. Kita jumpa lagi esok di segmen-segmen dialog interaktif yang lebih bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
5: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
4: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
5: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
4: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
5: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
4: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
5: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
4: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
5: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
4: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
5: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
4: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
5: Stop bullying mulai dari kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Baik, Sobat Dengar, masih bersama ya di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Kembali lagi setelah tadi kita jeda dialog interaktif ya tentang stop judi online. Ini semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, tentunya memberikan insight lagi, pandangan ya, pengetahuan bahwa kejahatan online itu saat ini harus kita waspadai, begitu ya. Dan baik, Sobat Dengar, masih menemani sampai nanti jam 12 siang. Buat saudara yang ingin gabung salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan terima kasih buat Bu Sadowa sudah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagunya bakalan selesai dirikan dari Novia Kolopaking. Salamnya buat Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Erna, terus juga buat Mama Vega, Bu Murni, Bu Tuti Haryati, Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Dipo, terus juga buat Pak Rohyanto dan semua fans Magelang FM aja. Baik, terima kasih buat Bu Sadowo yang sudah bergabung. Bunga mawarnya dari Novia Kolopaking menemani kita ya. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
6: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
7: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
8: Sobat pendengar, selesai kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik, untuk komoditas bawang merah per kilogramnya di pasar Joinangun dan Kebonpolo Rp48.000, sedangkan gotong royong Rp45.000. Bawang putih sinco per kilogramnya di pasar Joinangun Rp33.000, Kebonpolo Rp34.000, dan gotong royong Rp32.000. Bawang putih cutting per kilogramnya di ketiga pasar Rp35.000, bawang bombay per kilogramnya di pasar Joinangun Rp31.000, pasar Kebonpolo dan gotong royong Rp34.000. Selanjutnya ikan laut kembung per kilogramnya di pasar Joinangun Rp40.000, Kebonpolo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp41.000, sedangkan Kebonpolo Rp42.000. Ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000, ikan tongkol per kilogramnya di ketiga pasar Rp35.000. Selanjutnya mie instan merek Indomie ayam bawang per bungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Kacang tanah per kilogramnya di pasar Joinangun dan Kebonpolo Rp25.000, sedangkan Gotong Royong Rp26.000. Kacang hijau per kilogramnya di pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp23.000, sedangkan Kebonpolo Rp25.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di ketiga pasar Rp23.000. Pisang ambon per kilogramnya di ketiga pasar Rp14.000. Udang basah per kilogramnya di pasar Joinangun Rp58.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp60.000. Selanjutnya tahu putih per kilogramnya di pasar Joinangun dan Kebonpolo Rp12.000, sedangkan Gotong Royong Rp11.500. Tomat per kilogramnya di pasar Joinangun Rp10.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp8.000. Ketimun per kilogramnya di pasar Joinangun Rp7.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp6.000, sedangkan Kebonpolo Rp7.000. Kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, kentang per kilogramnya di pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp15.000, sedangkan Kebonpolo Rp16.000, jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sahabat, demikian informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025.

0: hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Sobat Ninger, bersama Salsa ya di Inspirasi Keluarga. Tidak terasa Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi ya di Inspirasi Keluarga, dari mulai jam 9. Dan Salsa mesti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat pendengar semua yang sudah bergabung. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, ada Kahitna dengan Soulmate, dan nanti akan ada jam 12 ditemani dengan sajian musik spesial. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Senang banget rasanya bisa kembali jumpai Anda di SMS Sajian Musik Spesial Tembang Kenangan sampai jam 1 nanti. Semua yang pernah terjadi, kenangan yang pernah dialami adalah guru terbesar dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, lagu-lagu kenangan, tembang-tembang kenangan siang hari ini bakal segera bisa Anda nikmati sembari rehat, sembari beraktivitas dan lain sebagainya. Oke, sebagai awal kebersamaan kita siang hari ini, kita akan ketemu dengan grup legend Panbers. Lagunya adalah Gereja Tua. Lagu Gereja Tua ini dirilis pada tahun 1970 dan diciptakan oleh sang vokalis Benny Panjaitan. Ngomong-ngomong, lagu ini menceritakan tentang apa sih? Lagu ini menceritakan tentang kenangan masa muda dan kerinduan terhadap cinta lama. Kisahnya bercerita tentang dua orang sahabat yang jatuh cinta saat remaja di sebuah desa. Nah, waktu berlalu dan mereka berpisah selama 10 tahun tanpa kabar. Sang penyanyi pun mengenang momen indah ini saat mereka berteduh bersama di sebuah gereja tua saat senja dan hujan rintik-rintik.

sahabat pendengar di SMS sajian musik spesial tembang kenangan Radio Magelang FM sampai jam 1 nanti. Lagu yang tidak kalah hitsnya ada Terlambat Sudah Kau Datang Padaku. Ya, Terlambat Sudah dari Panbers kembali akan segera kita dengarkan, dan ini merupakan album spesial mereka pada tahun 1976. Lagu ini bercerita tentang penyesalan seseorang karena kekasihnya datang kembali saat hatinya sudah tertutup. Sang kekasih dianggap menyia-nyiakan cinta saat sedang tumbuh, lalu pergi tanpa pesan. Dan ketika dia kembali, semua rasa itu sudah berlalu dan tergantikan dengan yang baru. Sedih banget kan ya? Ini dia Panbers dengan Terlambat Sudah.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.
8: Sajian musik spesial.
9: Sajian musik. Sajian musik.
10: Panjang jalan kenangan.
8: Sajian musik spesial.
11: Terima kasih yang masih nyimak 103,5 Magelang FM di SMS sajian musik spesial Tembang Kenangan, dan Mita masih terus membersamai Anda hingga jam 1 nanti. Sahabat, tembang berikutnya kita akan dengerin lagu dari Trio Ambisi yang merupakan grup vokal legendaris Indonesia yang didirikan oleh mendiang Charles Simbolon pada tahun 1989. Grup musik Batak Toba ini dikenal sukses menguasai pasaran pop kenangan Indonesia. Sementara anggota yang kini masih aktif ada Andy M. Situmorang, Jo Harlen Simanjuntak, dan Eli Simanjuntak. Dan sekarang kita akan dengerin lagu milik Trio Ambisi dengan Jangan Sampai.

yang berjudul Aku Orang Tak Punya. Ngomong-ngomong, lagu ini banyak banget loh di request sama sahabat pendengar di acara Gelang Telu yang digelar di jam 7 sampai jam 10 malam setiap hari Kamis malam, kemudian Jumat malam. Sementara untuk hari Minggunya, Gelang Telu bisa juga didengerin dari jam 2 siang hingga jam 5 sore. Baiklah, kalau begitu langsung aja ya kita dengerin Trio Ambisi dengan Aku Orang Tak Punya, di mana lagu ini bercerita tentang cinta yang kandas, di mana sang kekasih pergi meninggalkan dia seorang diri karena ia hidup dalam kemiskinan. Hubungan itu putus bukan karena cinta telah hilang, tetapi karena ia dianggap orang tak punya.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datang-datanglah.
0: Sajian musik spesial.
2: Lagu-lagu kenangan masih bisa didengerin di 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia bersama saya Mita sampai jam 1 nanti. Ya sahabat pendengar, siapa sih yang gak kenal dengan Arianto, seorang musisi hebat gitu ya. Lagunya juga pernah dihitskan oleh Bruri Marantika bersama Emilia Contessa. Ingat dong.

Ya, kita menengok penciptanya dulu ya. Arianto atau Aloysius Rianto. Ya, Arianto adalah musisi dan pencipta lagu legendaris Indonesia. Dan lagu Setangkai Anggrek Bulan ini menceritakan tentang perasaan cinta yang begitu mendalam. Cinta itu diibaratkan seperti sekuntum bunga anggrek bulan. Bunga itu awalnya hampir layu, tetapi kembali segar. Yap, langsung aja Bruri Marantika bersama Emilia Contessa dengan Setangkai Anggrek Bulan.

0: kasih yang masih nyatu bersama Radio Magelang FM dan Mita di SMS Sajian Musik Spesial Kembang Kenangan. Ya sahabat pendengar, kita masih dengerin suara Bruri Marantika ya. Dan kali ini lagu yang akan diusung ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Lagu ini diciptakan oleh seorang penulis lagu dan komposer legendaris Indonesia bernama Hari Tasman. Lagu ini sangat populer dan abadi setelah dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Bruri Marantika dan Dewi Yu pada tahun 1995. GPL gak pakai lama, ini dia Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Bruri Marantika dan Dewi Yu.
1: Good.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya, bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
4: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
5: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
6: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Panjang jalan kenangan. Sajian musik spesial.
1: Sajian musik spesial selalu bisa didengerin di 103,5 Magelang FM setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai jam 1 siang. Baik, kali ini masih dengan tembang-tembang kenangan bersama Mita sampai jam 1 nanti ya. Siapa sih sahabat yang gak kenal dengan Bob Tutupoli, penyanyi legendaris yang lahir di Surabaya, Jawa Timur dan memiliki darah keturunan Maluku. Nah, kali ini kita akan menikmati suara merdunya seorang Bob Tutupoli lewat lagu yang bertajuk Tinggi Gunung Seribu Janji yang diciptakan oleh komponis legendaris Ismail Marzuki. Lagu ini merupakan salah satu balada klasik Indonesia dan lagu tersebut paling lekat dan populer saat dibawakan oleh penyanyi Bob Tutupoli. GPL deh, nggak pakai lama, langsung aja yuk kita dengerin.

Mi satu lagu tertentu begitu ya. Oke, sama sajian musik spesial Tembang Kenangan masih juga membersamai sahabat pendengar sampai jam 1 nanti bersama saya Mita. Baiklah kalau begitu, kita masih dengerin lagu dari Bob Tutupoli. Lagu berikutnya ada Simfoni yang Indah yang dirilis pada tahun 1980. Lagu ini diciptakan oleh Robile ya dan menjadi pemenang pertama dalam ajang Festival Lagu Populer Indonesia pada tahun tersebut. Asal tahu juga loh, lagu ini juga dibawain ulang oleh Once Michael. Yuk langsung aja ketemu bareng Bob Tutupoli dengan Simfoni yang Indah.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak

0: cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
4: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Mita masih hadirkan lagu-lagu kenangan di SMS Sajian Musik Spesial Teman Kenangan sampai jam 1 nanti hanya di Radio Magelang FM. Oke deh, lagu selanjutnya ada lagu legendaris Tamu Istimewa yang diciptakan oleh musisi Odi Agam. Lagu ini pertama kali dirilis dan dipopularkan pada tahun 1990 melalui album solo keempat Odi Agam yang berjudul sama. Dalam lagu ini Odi berduet langsung dengan diva pop Indonesia Vina Panduwinata. Menariknya, lagu ini memiliki makna yang sangat mendalam. Odi Agam menciptakan lagu Tamu Istimewa tersebut khusus untuk anak tunggalnya.

kebahagiaan selalu terlimpah untuk kita semua, apalagi Anda yang suka banget dengan lagu-lagu kenangan ya. Dan SMS sajian musik spesial siang hari ini menyisakan satu lagu lagi dari Mita buat Anda. Lagu yang akan Mita hadirkan kali ini adalah lagu milik Vina Panduwinata dengan Cinta. Lagu ini dirilis pada tahun 1986 sebagai bagian dari album keempat Vina Panduwinata. Lagu ini diciptakan oleh musisi legendaris Krisye dan Aji Sutama. Lagu ini menceritakan tentang perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama yang sangat mendalam. Liriknya juga menggambarkan momen bergetarnya hati saat pertama kali berkenalan, hingga muncul harapan agar sang kekasih selalu hadir dan membawa dirinya selamanya dalam hidup. Baik, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Salam penuh cinta dan kasih dari Mita dan orang-orang yang ada di hati Anda. Ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Hari Susanto dilantik.
2: Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan. Majelis Etik Ombudsman memberhentikan Hery Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan pekerja. Berikut laporan Sugandi Avandi selengkapnya.
3: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
4: Dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens.
5: Demi Allah, saya bersumpah.
6: Said Iqbal resmi menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Buruh menyambut positif dengan bergabungnya Said Iqbal di pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Organisasi buruh yakni Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Suparno mengatakan kehadiran Said Iqbal menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib buruh. Suparno mengatakan buruh bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo melalui Said Iqbal. Buruh dapat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo.
3: Bahwa tentang masuknya Bang Iqbal di sebagai penasihat khusus Pak Prabowo di bidang ketenagakerjaan itu menunjukkan pemerintah care, pemerintah perhatian terhadap kaum buruh sehingga dianggap perlu bahwa kaum buruh harus punya orang yang bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh kepada pemerintah pusat. Khususnya Presiden Prabowo.
6: Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Said Iqbal karena rekam jejaknya terhadap perjuangan buruh. Kepala negara berharap dengan keberadaan Said Iqbal, maka komunikasi Presiden dengan buruh akan semakin lancar.
4: Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya Dewan Buruh tersebut, bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya, Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi, yang diharapkan adalah sama, ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis. Di dalam hal, sekali lagi, kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh. Apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini.
6: Adapun Said Iqbal menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh seperti upah, diantaranya adalah melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
7: Kita memastikan dalam rancangan Undang-Undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat, kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.
6: Seperti diketahui, selain Said Iqbal, terdapat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat di Kabinet Merah Putih. Jumhur merupakan Menteri Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Hana Syarif melaporkan.
8: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman Nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua merangkap anggota Majelis Etik, Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
1: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
8: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
9: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
8: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNPB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
10: Hari ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik, ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
10: Saat ini kondisinya harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat dengan harga kenaikan harga ini. Mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat.
11: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di Aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.
10: Menangkap pasar murah, dapat harga Rp17.500. Beli minyak goreng,
12: Harganya 17.500 satu liternya.
13: Kalau dibanding di pasar?
12: Kalau di pasar 23.24 harganya. Selisih. Ya, lebih murah di sini. Iya. Senang.
11: Warga lainnya Sari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses pemindahan jemaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Fase ini menjadi tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum kembali ke tanah air melalui Bandara Amir King Abdul Aziz Madinah. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses pemindahan jemaah berlangsung secara aman, tertib, dan nyaman. Tahun ini Kemenhaj menghadirkan peningkatan kualitas layanan di Madinah termasuk penempatan sebagian jemaah reguler pada hotel dengan akses yang lebih dekat ke Masjid Nabawi. Untuk fase penerbangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Beberapa kloter telah diberangkatkan pantauan RRI dari Mekah ke Madinah, di antaranya kloter JKB 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, dan PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dan selain itu diimbau jemaah haji untuk menjaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik serta tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun kabin. Setiap jemaah nanti akan menerima air zam-zam resmi setibanya di debarkasi di Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Pemulangan jemaah haji terus berlangsung, termasuk jemaah haji kloter 10 KJT asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang telah tiba melalui Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, Kertajati. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, proses pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati terus berlangsung termasuk dengan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Dan hingga Senin 8 Juni 2026 sudah dua kloter jemaah haji asal Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi, mengatakan bahwa kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin sore 8 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa setelah tiba di BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu, dan setelah tiba di pendopo para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi.
17: Jadi kami menjemput langsung ke bandara, secara langsung ke pendopo tidak transit bandara. Kalau tahun 2025 kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke Embarkasi Cenderamaya aja waktu tahun kemarin sih. Sekarang sih langsung ke ini, kerja di bandara, langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
16: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji, 3 kloter masuk gelombang pertama, yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17, sementara 6 kloter lainnya. Ini tergabung dalam gelombang kedua, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan 40 KJT. Dan seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Dia berharap seluruh proses kepulangan jemaah berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dengan keadaan sehat. Pemerintah daerah juga bersama petugas haji terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Palembang, proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan melalui Debarkasi Palembang berlangsung lancar dan hingga kemarin lebih dari 2.000 jemaah telah kembali ke tanah air setelah menuntaskan ibadah haji di tanah suci. Laporan disampaikan Agrani Sihombing dari RRI Palembang.
18: Sebanyak 2.213 jemaah haji asal Sumatera Selatan telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang hingga Senin 8 Juni 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah kedatangan 443 jemaah kloter 5 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ketua PPIH Debarkasi Palembang M. Arkanur Wahidin mengatakan proses pemulangan jemaah berjalan sesuai prosedur. Seluruh jemaah yang tiba menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Pada kloter 5 juga terdapat satu jemaah tanazul atau mutasi masuk dari kloter 7. PPIH mencatat 2 jemaah kloter 5 meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Tamrin Zainuddin Zakaria asal Musi Banyuasin dan Budi Prasojo Sonom asal Palembang. Secara keseluruhan, hingga saat ini terdapat 6 jemaah asal Embarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci, terdiri dari 5 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1 jemaah asal Bangka Belitung.
19: Terdapat beberapa jemaah ini yang membutuhkan tanazul atau penyesuaian urusan kesehatan maupun kembali ke daerah asal. Hingga saat ini sudah tercatat ada 6 jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Palembang itu yang wafat. Terdiri dari Sumsel ada 5 orang dan dari Bangka ada 1 orang.
18: Salah seorang jemaah haji Peres Nasra mengaku bersyukur dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Meski harus beradaptasi dengan suhu udara di Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Pelaksanaan ibadah haji hingga proses kepulangan berjalan lancar.
20: Alhamdulillah Rabbil Alamin, perjalanan haji berjalan lancar mulai dari persiapan sampai pelaksanaan arfusna, puncak haji, dan sampai kita kembali dengan selamat sampai ke Palembang. Untuk cuaca memang untuk kita orang Indonesia butuh adaptasi yang ini ya, yang sangat harus cepat ya beradaptasi karena memang temperatur di sana itu 40 derajat ya minimal ya.
18: Sementara itu sebanyak 442 jemaah haji asal Sumatera Selatan yang tergabung dalam kloter 6 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. PPIH juga terus mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan penerbangan, termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper, serta batas maksimal bagasi 32 kg. Hingga kini proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Palembang berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Palembang, Sumatera Selatan, dan Provinsi Bangka Belitung, Agrani Sihombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Setelah Iran dan Israel sepakat menghentikan eskalasi konflik yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meski pertempuran untuk sementara mereda, Iran dan Israel memperingatkan akan melakukan balasan jika kembali menjadi sasaran serangan. Sehingga situasi di kawasan masih tetap tegang. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiarto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar dan perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
0: Indonesia Open 2026 telah sukses terselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu. Meski tuan rumah Indonesia gagal menyabet gelar juara, setidaknya Jonathan Christie dari nomor tunggal putra dan Raymond Indra Nicholas Joaquin dari ganda putra keluar sebagai runner-up dalam turnamen berlevel Super 1000 tersebut. Ahmad Budiharto, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, mengapresiasi perjuangan tersebut pada jumpa pers pasca turnamen. Ia menilai title juara akan kembali diraih Indonesia dan itu hanyalah masalah waktu saja. Justru ia menekankan bahwa tantangan lebih besar menanti untuk penyelenggaraan turnamen Super 1000 ke depannya. Ia mengatakan perubahan format turnamen Super 1000 yang semula hanya berjalan 6 hari berubah menjadi 11 hari lamanya. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi.
5: Tapi kita tahu bahwa ke depan akan cukup melelahkan. Karena kalau tidak salah turnamen akan berjalan kurang lebih 11 hari dan mungkin juga standar-standarnya akan naik tadi sampaikan sedikit oleh Mr. Selvam ya. Itu menjadi satu tantangan nanti penyelenggara ke depan siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh PBSI.
0: Hal tersebut juga diamini oleh perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Selvam Supramaniam, yang menegaskan bahwa perubahan signifikan terjadi pada penggunaan lapangan, total hadiah, dan siaran televisi. Mengenai Super 1000 untuk periode 2027-2030 turnamen selama 11 hari menggunakan 2 lapangan dan semua pertandingan disiarkan di televisi. Itulah salah satu perbedaan utamanya. Semua pertandingan disiarkan langsung, ditayangkan di televisi atau dapat disaksikan melalui siaran televisi. Kami berharap melalui ini lebih banyak penggemar dapat menyaksikan pemain favorit mereka baik secara langsung, tayangan tunda maupun melalui siaran langsung daring. Itulah poin pertama. Kedua, sekali lagi untuk para pemain, hadiah uang tunai akan ditingkatkan. Hadiah uang tunai minimum untuk Super 1000 adalah $2 juta total hadiah uang tunai. Jadi hari ini Anda melihat para pemenang mendapat lebih dari $100,000, tahun depan akan lebih banyak lagi. Selain perubahan format, BWF juga memastikan peningkatan total hadiah untuk turnamen kategori Super 1000 pada periode mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi para atlet yang berkompetisi. Sulfam turut mengatakan peningkatan hadiah menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik kompetisi tingkat elit dunia. Ia berharap seluruh penyelenggara mampu memanfaatkan perubahan tersebut untuk menghadirkan turnamen yang semakin berkualitas. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengundang untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Utara dan Kelembagaan Adat Dayak dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Rapat yang diikuti oleh 13 anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dan juga perwakilan pemerintah daerah sebanyak 24 orang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Utara. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Barito Utara, Haja Heni Roskiati Rusli, SPMM, bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan tentang perlindungan masyarakat adat Dayak dan juga kelembagaan adat Dayak serta segala aspek yang terkait dapat berjalan dengan baik dan diakui oleh semua pihak. Pendengar, rapat ini juga menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya naskah akademik mengenai Raperda Kelembagaan Adat Dayak agar segera disusun. Kemudian, sebelum persetujuan bersama akan dilakukan rapat pembahasan dengan melibatkan Dewan Adat Dayak dan seluruh kedemangan dan juga mantir adat Kabupaten Barito Utara. Wakil Ketua 2 DPRD Barito Utara juga menyampaikan yang tidak kalah pentingnya terkait mengenai Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Barito Utara akan diadakan rapat pembahasan dengan mengundang pihak ketiga yang kemudian hasilnya nanti akan dituangkan dalam Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Utara. Demikian pendengar RPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar. Dan informasi selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan efisiensi belanja daerah sebesar Rp737 juta melalui konsolidasi pengadaan kertas HVS yang akan disampaikan oleh reporter Dede Andika. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan efisiensi belanja daerah sebesar Rp737,67 juta melalui konsolidasi pengadaan kertas HVS untuk kebutuhan perangkat daerah selama periode 2026-2027. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik Kabupaten Wonosobo agar proses pengadaan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, saat membuka kegiatan konsolidasi pengadaan kertas HVS di ruang rapat Mangunkusumo Setda Wonosobo pada Senin 8 Juni 2026 menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dijalankan secara profesional dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip akuntabilitas. Dalam pertemuan ini dilakukan juga penandatanganan kontrak payung dengan 18 pengusaha bidang terkait. Andang menyebut seluruhnya merupakan pengusaha asli Wonosobo. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendorong pelaku usaha di tingkat lokal. One juga mendorong penyedia lokal untuk meningkatkan kompetensi, melengkapi legalitas usaha, dan menjaga kualitas produk agar mampu bersaing dalam pengadaan pemerintah. Ia menambahkan, integritas seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Wonosobo, Endang Susila, ia mengatakan kebutuhan kertas HVS untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Wonosobo sekitar Rp2,8 miliar. Besarnya nilai kebutuhan tersebut menjadi alasan dilakukannya konsolidasi agar pengadaan lebih efisien dan menghasilkan harga yang lebih kompetitif. Menurut Endang, berdasarkan hasil perhitungan tim, konsolidasi pengadaan kertas HVS berpotensi menghasilkan efisiensi sebesar 23,95% atau sekitar Rp737,67 juta dibandingkan standar harga yang berlaku. Selain menghemat biaya anggaran, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperluas peluang pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Melalui konsolidasi tersebut, ia berupaya memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus memperkuat reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten. Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Subur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM, Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Berita Indonesia Live. Dan kita akan beralih ke LPPL Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan informasi, Bupati Gunung Kidul apresiasi semangat gotong royong warga Saptosari dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang akan disampaikan oleh reporter Abi Hasan. Baik, rekan Abi, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, keberhasilan pembangunan melalui semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul mendapat perhatian khusus dari Bupati Gunung Kidul Endah Supekti Kuntariningsih. Saat meninjau kegiatan gotong royong pembangunan infrastruktur di Kelurahan Jetis Kloro dan Monggol Kapanewon Saptosari, Bupati menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif masyarakat yang menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pembangunan. Menurutnya kontribusi warga tidak hanya berupa tenaga dan pemikiran, tetapi juga dukungan materi yang nilainya bahkan melampaui bantuan stimulan dari pemerintah daerah. Lurah Jetis Agus Susanto menyampaikan bahwa bantuan pemerintah sangat membantu mengatasi persoalan infrastruktur di wilayahnya yang memiliki kondisi geografis berbukit dan membutuhkan perhatian khusus. Ia berharap program yang serupa dapat terus berlanjut untuk menjangkau wilayah lain yang masih membutuhkan perbaikan. Melihat efektivitas dan keberhasilan pembangunan yang didorong oleh partisipasi masyarakat tersebut, Bupati Endah menyatakan akan membawa skema pembangunan berbasis gotong royong ini ke tingkat yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berencana mengembangkan pola pembangunan berbasis masyarakat tidak hanya di tingkat kelurahan, tetapi hingga menjangkau setiap dusun di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran tahun mendatang. Fokus pembangunan nantinya tidak hanya pada pembangunan jalan beton, tetapi juga drainase dan talut, terutama di kawasan yang rawan banjir dan tanah longsor. Bupati berharap semangat kebersamaan yang telah terbukti efektif ini dapat menjadi model pembangunan daerah yang mampu mempercepat pemerataan infrastruktur sekaligus memperluas rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan di lingkungannya. Demikian Abi Hasan, Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Abi Hasan. Dan selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya yaitu bibit pohon ulin diserahkan untuk dukung program Kabupaten Tanah Laut Lestari yang akan disampaikan oleh Norma Rizka dari LPPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Silakan rekan Norma untuk laporannya.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bibit pohon ulin diserahkan untuk dukung program Kabupaten Tanah Laut Lestari. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program Tanah Laut Lestari dan gerakan Tanah Laut Menanam. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan bibit pohon ulin kepada sejumlah pihak usai pelaksanaan apel gabungan di halaman kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut pada Senin 8 Juni 2026 pagi. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto secara simbolis menyerahkan bibit pohon ulin kepada perwakilan sekolah, pemerintah desa, sekretariat daerah, Baperida, dan Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut untuk ditanam sebagai bagian dari upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan di bumi Tuntung Pandang. Penyerahan bibit tersebut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut. Penghargaan kategori utama Program Kampung Iklim atau Proklim diberikan kepada Desa Karangrejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Desa tersebut menerima sertifikat penghargaan, bantuan senilai 5 juta rupiah serta bibit pohon ulin atas keberhasilannya mengembangkan program pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada PT Jorong Barutama Greystone sebagai mitra pendukung Desa Karangrejo dalam pelaksanaan program lingkungan hidup. Selain menerima sertifikat apresiasi, perusahaan juga turut memperoleh bibit pohon ulin. Sementara itu, penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten diserahkan kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 2 Kabupaten Tanah Laut dan MIN 3 Kabupaten Tanah Laut atas komitmen mereka dalam membangun budaya peduli lingkungan di lingkungan sekolah. Dalam amanat apel gabungan, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli mengingatkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga dari keberhasilan menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang. Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara menjadi teladan dalam menjaga lingkungan melalui berbagai aksi nyata, seperti diantaranya penanaman pohon, pengelolaan sampah, penghijauan, dan edukasi lingkungan hidup. Selain menekankan pentingnya penjagaan lingkungan, Wakil Bupati Tanah Laut juga mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat disiplin, integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak hanya dituntut hadir secara fisik dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus menghadirkan pemikiran, inovasi, dan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah. Memasuki pertengahan tahun 2026, ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Haji Muhammad Zazuli juga mengharapkan dukungan seluruh kepala perangkat daerah dalam menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Tanah Laut. Ia mengajak seluruh pihak berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang akan digelar, termasuk pawai, obor, dan juga kegiatan keagamaan lainnya, agar pelaksanaannya lebih meriah dan semarak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menutup amanatnya, Wakil Bupati Tanah Laut mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat semangat pengabdian dan bekerja sepenuh hati demi mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta tetap lestari bagi generasi yang akan datang. LPPL Radio Tuntung Manang FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Norma Rizka atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Sawahlunto FM Sumatera Barat dengan informasi wujud kehadiran pemerintah Sawahlunto di tengah dunia pendidikan, berikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi asal Sawahlunto yang akan disampaikan oleh reporter Yuni Oktrianti. Silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah kota Sawahlunto memberikan penghargaan bagi 1.336 mahasiswa berprestasi di kota Sawahlunto dengan total anggaran sebesar Rp1.343.500.000. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra kepada perwakilan penerima beasiswa baru-baru ini. Wali Kota Sawahlunto menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan apresiasi atas capaian akademik sekaligus membantu meringankan biaya kebutuhan pendidikan para mahasiswa tersebut. Dijelaskannya, penghargaan ini diberikan berdasarkan kriteria nilai atau capaian dari Indeks Prestasi Kumulatif IPK sesuai ketentuan yang sudah diumumkan dalam surat edaran. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto, Eko Novianto, menyebutkan sebanyak 1.331 mahasiswa dari perguruan tinggi dalam negeri menerima penghargaan sebesar Rp1 juta per orang. Sementara untuk 5 mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri menerima penghargaan sebesar Rp2.500.000 per orang, dan ia menambahkan program tersebut tidak hanya mendorong capaian akademik, tetapi juga memperkuat akses keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa di daerah, khususnya di Sawah Lunto. Demikian laporan Yuni Oktrianti, LPPL, Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Yuni Oktrianti dari LPPL Sawah Lunto FM, Sumatera Barat.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk

0: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, terima kasih masih bersama kami dalam Berita Indonesia Live di sesi ketiga ini. Kita awali dengan laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan selengkapnya oleh redaktur Aan Kasyanto. Baik, silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarso Marantoko mengatakan, jajarannya memperketat pengawasan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing sebagai implementasi dari kebijakan selektif-selektif policy yang menjadi dasar pengawasan keimigrasian di Indonesia. Menurutnya, penangkapan 4 WNA Tiongkok diduga jaringan Love Scamming International di Semarang baru-baru ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan yang cukup selektif. Kantor Imigrasi Semarang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah melakukan operasi pengawasan keimigrasian pada Kamis 4 Juli di kawasan Budian Sasmoro Semarang Barat berhasil mengungkap dugaan aktivitas penipuan daring atau love scamming yang dilakukan oleh warga negara asing. Keempat warga negara Tiongkok tersebut berinisial HJ40, HK44, HI44, dan TW37. Selain itu, dua warga negara Indonesia berinisial DS26 dan E26 turut diamankan dimintai keterangan guna mendalami peran dan keterlibatan mereka dalam aktivitas yang ditemukan di lokasi. Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah barang bukti elektronik dalam jumlah besar yang diduga akan digunakan untuk mendukung aktivitas penipuan daring. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, yaitu dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dengan informasi, Kota Magelang raih penghargaan terbaik 1, penurunan tingkat pengangguran se-Jawa Bali, yang akan disampaikan oleh IUL. Baik, silakan rekan IUL, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, Kota Magelang sukses menyabet penghargaan terbaik pertama kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota se-Jawa Bali dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Penghargaan dari Kemendagri ini diserahkan langsung oleh Menko Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Yogyakarta pada Kamis pekan lalu. Selain trofi, Kota Magelang juga memboyong insentif fiskal senilai 3 miliar rupiah. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, keberhasilan ini adalah buah kolaborasi seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi warga. Senada dengan hal itu, Kepala Disnaker Kota Magelang Susilowati menyebut, keberhasilan ini didorong oleh program strategis, mulai dari pelatihan berbasis kompetensi, penyelenggaraan job fair, hingga penguatan UMKM lokal. Data BBS menunjukkan tren positif, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Magelang konsisten merosot tajam dalam 3 tahun terakhir. Dari 5,20% di tahun 2023, turun menjadi 4,40% di tahun 2024, dan kembali menyusut hingga 4,31% pada tahun 2025 kemarin. Capaian ini membuktikan bahwa penduduk usia kerja di Kota Magelang semakin terserap optimal di dunia industri dan wirausaha yang inklusif serta berkelanjutan. Demikian IUL dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan IUL atas laporan Anda. Dari Magelang kita beralih ke LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah dengan informasi BPBD Temanggung perkuat sinergi dengan Basecamp pendakian cegah karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan yang akan disampaikan oleh reporter Bima Prasetya. Silakan laporan Anda.
3: Baik pendengar berita Indonesia Live, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Temanggung memperkuat koordinasi dengan pengelola basecamp pendakian Gunung Sumbing, Sindoro, dan Perahu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dan meningkatnya aktivitas pendakian pada masa liburan. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung, Totok Nurstianto menyampaikan, koordinasi rutin dilakukan menjelang musim kemarau. Saat resiko kebakaran hutan meningkat, pengelola basecamp juga diminta memperketat pemeriksaan perlengkapan pendaki sebelum memulai perjalanan. BPBD Temanggung menekankan larangan membuat api unggun di kawasan gunung jika terpaksa dilakukan dalam kondisi agar tidak memicu kebakaran. Selain itu, pendaki diimbau membawa perlengkapan yang memadai untuk menghadapi suhu dingin selama musim kemarau, sehingga tidak bergantung pada api unggun. Untuk mendukung penanganan darurat, BPBD telah menyiapkan pompa air dan selang pemadam yang ditempatkan di kawasan Sumbing, Sindoro, dan Perahu. Dengan ketersediaan peralatan di lokasi penanganan awal kebakaran, diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke LPPL yang terakhir di sesi ketiga ini. Informasi terakhir dari LPPL RPKB Bangli Provinsi Bali dengan informasi wujudkan Kabupaten Layak Anak. Forum Puspa Bangli perkuat sinergi lintas sektor yang akan disampaikan oleh rekan Nia. Silakan laporan Anda.
4: Pendengar se-Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangli terus mematangkan langkah dalam mewujudkan wilayah yang aman dan ramah bagi pertumbuhan generasi muda. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi Kabupaten Kota Layak Anak yang digelar di Gedung Bukti Mukti Bakti Kantor Bupati Bangli pada hari Senin 8 Juni 2026. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali bersama Forum Puspa Provinsi Bali dihadiri langsung oleh Ketua Forum Puspa Kabupaten Bali Nyonya Suciati Diar. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Forum Puspa Provinsi Bali yang juga merupakan istri Wakil Gubernur Bali Nyonya Seniasih Giri Praste beserta jajaran pengurus, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Bangli, perwakilan Dinsos P3A Provinsi dan Kabupaten Bangli. Narasumber dari Bapeda Provinsi Bali serta seluruh anggota gugus tugas KLA Kabupaten Bangli. Dalam sambutannya, Nyonya Suciati Diar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kehadiran serta dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, kehadiran rombongan Forum Puspa Provinsi Bali menjadi suntikan motivasi besar bagi Kabupaten Bangli. Beliau juga menambahkan bahwa anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa yang wajib dijamin tumbuh kembangnya secara optimal. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya. Lebih lanjut, Nyonya Suciati Diar menekankan bahwa pembangunan yang ramah anak bukan hanya menjadi beban pemerintah semata. Diperlukan kerjasama kolektif dan melibatkan pentaholik, yaitu pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa, akademisi, dan keluarga. Melalui Forum Puspa, Kabupaten Bangli berkomitmen untuk memperkuat kemitraan tersebut. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan dari Bali, yaitu rekan Nia atas laporan Anda.

Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saya Feby Alvina dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pamit dan sampai jumpa.

Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Sibuk sedari tadi pagi tentunya juga perlulah waktu istirahat ya. Dan kalau kita sudah benar-benar bisa maksimalkan waktu istirahat, tentunya sudah muncul lagi lah semangat untuk lanjutkan itu kesibukan sampai teng nanti di saat juga Anda siap-siap bakal pulang ya. Baik, semoga hari ini hari yang benar bikin kita bahagia. Karena dengan apa, waktu yang kita punya benar-benar bisa Anda maksimalkan buat sesuatu yang bermanfaat ya. Yuk sahabat pendengar, senang sekali siang ini saya Dani di hari Selasa, hari yang ke-9 di bulan Juni 2026 ya, dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, tentunya siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan silakan, seperti biasa, tentunya saya Dani nanti bakal tunggu kebersamaan Anda untuk bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Keberhasilan program-program pemerintah Kota Magelang tentunya kita sebagai masyarakat pun ya ikut andil lah. Makanya yuk kita peduli dengan pembangunan Kota Magelang, peduli dengan lingkungan, berbagi informasi lewat Bangun Magelang Kita ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang Kita hari ini ya, saya ini bakal informasikan berkaitan dengan teknis pembatasan kuota maupun sistem antrian layanan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, SMA dan SMK se-negeri di tahun 2026 di Kota Magelang ya. Diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing satuan pendidikan ya. Dan kebijakan ini menegaskan tidak adanya batasan kuota antrian harian dari pihak panitia pusat. Menyusul fenomena ratusan orang tua dan calon siswa di Kota Magelang yang rela mengantri sejak pukul 3. Ketua Panitia SPMB 2026 Cabang Dinas Pendidikan atau Capdin Wilayah 8 Aris Gutomo Danuwarsito membenarkan adanya antrian mengular pada wali murid bahkan sebelum sekolah tersebut dibuka. Menurutnya kedatangan lebih awal itu murni inisiatif masyarakat guna menghindari antrian panjang saat posko dibuka. Posko SPMB di setiap sekolah baru mulai beroperasi pada jam kerja normal, yakni jam 8 pagi hingga jam 3 sore.
Terkait fenomena ini, Aris menilai keputusan pendaftaran untuk datang sebelum fajar merupakan hak masing-masing individu. Sebab animo masyarakat untuk mengamankan kursi di sekolah negeri selalu melonjak drastis pada hari-hari pertama pendaftaran. Panitia tingkat cabang dinas selanjutnya tidak pernah membatasi kuota pelayanan harian. Aturan teknis di lapangan diserahkan langsung kepada kebijakan tiap-tiap sekolah agar proses pemberkasan berjalan kondusif. Meskipun jam layanan resmi ditutup pukul 3 sore, petugas dipastikan bakal tetap merampungkan seluruh tahapan pemberkasan milik pendaftar yang sudah terlanjur berada di lokasi. Pelayanan insidental ini dilakukan agar warga yang sudah antre sejak pagi tidak perlu kembali ke esok harinya. Dan secara umum, pelaksanaan hari pertama layanan SPMB di wilayah cabang 8 terpantau lancar tanpa kendala berarti. Sebagai informasi, tahapan pengajuan akun dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 12 Juni 2026. Sementara itu, proses verifikasi dan aktivasi akun akan resmi ditutup Sabtu 13 Juni 2026. Aris menghimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu kedatangan dengan jam operasional resmi. Tujuannya agar iklim pendaftaran tetap nyaman dan seluruh proses pelayanan dapat berjalan optimal tanpa merugikan waktu serta tenaga para orang tua. Baik, coba mendengar, jangan kemana-mana. Terus gabung, Reksadani di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat pendengar, kemajuan peradaban tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi maupun megahnya infrastruktur, melainkan oleh kualitas manusia yang membangunnya. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono saat membuka Festival Literasi Kota Magelang 2026 di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang kemarin. Wali Kota Magelang dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, literasi menjadi fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang kritis, bijaksana, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan memahami, mengolah, dan memaknai informasi sebagai besar dalam pengambil keputusan dan bertindak. Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Magelang berkomitmen memperkuat budaya literasi, tidak hanya melalui peningkatan minat baca, tetapi juga pengembangan literasi digital dan literasi budaya. Sementara itu, Bunda Literasi Kota Magelang, Nani Yunianti, mengungkapkan, literasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kemajuan masyarakat mengambil keputusan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Festival Literasi Kota Magelang yang mengambil tema, literasi membangun peradaban dinilai sejalan dengan harapan untuk membangun masyarakat yang semakin berkualitas. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

0: Bangun Magelang kita, eh. Dan saat ini saya Dani tentunya bakal temenin Anda sampai jam 4 sore nanti ya. Dan sebelum nanti saya Dani lanjutkan untuk berbagi informasi seputaran Kota Magelang dan memberikan kesempatan buat Anda yang hari ini punya informasi, silakan nanti ditunggu di line telepon atau bisa lewat WhatsApp ya. Ya, tentunya di hari ini juga kabar baik selalu akan kita inginkan ya, di hari Selasa tanggal 8 ya. Tanggal 9. Ai. Dan sahabat pendengar, kabar gembira mulai tanggal 8 hingga 12 Juni 2026, Kota Magelang menggelar perhelatan besar yaitu Festival Literasi Kota Magelang 2026 dengan tema Literasi Membangun Peradaban ya. Dan acara ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang di Perpustakaan Daerah Kota Magelang di Jalan Kartini nomor 4 Kota Magelang. Nah, berkat dengan hal ini, Sadani tentunya alhamdulillah sudah ya terhubung dengan beliau yang tentunya nanti akan berbagi informasi berkaitan dengan literatur tersebut ya. Baik, saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Sarwo Imam Santoso STMT, Kepala Disperpusip Kota Magelang ya. Baik, halo, selamat sore Pak Imam.
1: Selamat sore untuk baik. Mendengar semua Magelang FM.
0: Baik, terima kasih Pak Imam. Siap Pak Imam ya.
1: Siap, ye.
0: Alhamdulillah. Ya, tentunya di hari ini berkaitan dengan literasi yang dengan tema membangun peradaban ini sangat luar biasa. Dan sahabat pendengar atau warga Kota Magelang pun jika tentunya pengen tahu seperti apa sih literasi itu. Nah, Festival Literasi kali ini yang mana mengusung tema yang sangat kuat sekali yaitu literasi membangun peradaban dengan jargon membaca, berkarya, menginspirasi. Ini bisa diceritakan Pak Imam, apa makna mendalam di balik tema tersebut dan apa visi besar yang ingin dicapai Kota Magelang melalui festival ini? Monggo Pak Imam.
1: Oh ya, ye. Selamat siang ye, seluruh pendengar radio FM, Magelang FM dimanapun Anda berada. Ye, kami kebetulan dari Dinas Perpustakaan
0: ya.
1: Dan Arsip Daerah Kota Magelang ini, kita memang sedang menggelar acara Festival Literasi selama 5 hari
0: ya.
1: Mulai Senin sampai Jumat. Nah, terkait dengan literasi ya, tema kita adalah literasi membangun peradaban. Itu adalah bahwa peradaban besar dunia ya Pak. Jadi peradaban besar dunia itu lahir itu dari proses yang sangat panjang
0: ya.
1: Jadi mulai dari dulu manusia ada itu kan tidak ada huruf, tidak ada angka gitu Pak. Jadi proses menciptakan angka, menulis gitu, terus proses merangkai menjadi sebuah kalimat, kebetulan bisa dibaca oleh orang-orang setelah masa itu, dan sampai masa kini itu proses yang panjang, proses dari membaca, menulis, terus mendokumentasikan secara runut itu, dan menjadi sebuah apa ya, perkembangan zaman yang luar biasa sampai saat ini, sampai era digital ini kan peradabannya bisa dilihat Pak. Jadi peradaban yang dulu seperti itu sekarang seperti ini, entah 50-100 tahun ke depan peradaban seperti apa kita juga belum bisa menggambarkan. Nah ini maka literasi kita itu mengambil tema membangun peradaban. Jadi dengan jargon yaitu tadi membaca, berkarya, menginspirasi. Termasuk di perpustakaan kita ya Pak, yang kita gelar Festival Literasi ini juga hadir menjadikan sarana dan fasilitas, juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Jadi ada kegiatan talkshow, ada kegiatan bedah buku, ada juga seminar, ada juga workshop, ada pelatihan semacam apa ya, dongeng, ada sablon, pagelaran seni, dan sebagainya.
0: Baik.
1: Nah, tujuannya apa? Tujuannya juga menumbuhkan ya, menumbuhkan agar masyarakat kita itu mulai apa ya, mulai menyukai literasi lah Pak. Hmm. Menyukai literasi sesuai dengan visi misi wali kota kita kan, salah satunya itu kan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
0: Yeah.
1: Nah itu yang sesuai dengan visi visi misi wali kota. Kalau masyarakat kita, sumber daya manusia kita itu hebat, ya insya Allah Magelang itu semakin ke depan semakin hebat gitu.
0: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Imam, melihat jadwalnya acara ini padat sekali ya, selama 5 hari berturut-turut ya, mulai dari betul. Ada talkshow bersama penulis nasional ya kan, di hari pertama ada ya. WhatsApp, dan juga ada mendongeng, sablon, bedah buku seperti ya. Apa tadi yang sudah Anda katakan Pak Imam ya kan ya, apa yang menjadi highlight atau perbedaan utama festival tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak Imam?
1: Pak ya, ini juga sebagai nganu Pak, sebagai tindak lanjut dari peraturan perusahaan nasional, yaitu yang terbit tahun 2023 itu,
0: yeah.
1: bahwa perpustakaan sekarang itu sebagai ruang terbuka.
0: Yeah.
1: Jadi perpustakaan kita itu sekarang harus ramah menjadi tempat bertemunya ya, untuk kalangan, semua kalangan. Jadi tidak bisa apa ya, diskriminatif. Jadi nek orang yang berkebutuhan khusus tidak boleh, itu tidak bisa. Sekarang boleh Pak.
0: Yeah.
1: Dan di sini juga disediakan fasilitas itu. Dan juga menjadi tempat untuk berfungsinya untuk pemberdayaan masyarakat.
0: Okay.
1: Nah, maka salah satu yang pembeda di tahun ini adalah sekarang adanya ini setan-setan khusus untuk TPBIS. TPBIS itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang beberapa waktu yang lalu mereka-mereka itu ada binaan kami. Binaan kami.
0: Yeah. Ya. Okay. Dan kalau dilihat ini menariknya festival ini tidak hanya melulu soal buku teks ya Pak Imam ya, tetapi ya, juga betul, ada betul. Gelar kesenian seperti ya, warok, soreng, tari.
1: Nah, betul ini Pak, masih ya. Ada ini.
0: Pak. Oh, sekarang masih berlangsung ya?
1: Iya, ini baru nganu ini. Sekarang di sini baru ada acara workshop tentang sablon. Nah, pagi tadi ada reok, ada soreng, ada tadi pagi.
0: Iya. Berarti ini memang ya. Kolaborasi Pak Imam ya?
1: Iya.
0: Dari unsur literasi dengan seni budaya lokal dan UMKM kuliner ini juga Pak Imam ya?
1: Iya betul, karena kan nganu Mas, literasi itu kan bukan hanya sekedar bacaan dan nulis kan ya?
0: Iya.
1: Jadi yang perlu kita pahamkan ke seluruh masyarakat bahwa literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga sekarang, apalagi sekarang ya Pak, kita sehari-hari sekarang kan cekelane kan HP ya.
0: Iya, betul.
1: HP, handphone lah. Nah, sekarang juga di HP kita itu juga banyak tersimpan literasi kan, Pak. Nah, literasi, tadi isinya ada TikTok, Instagram gitu, Pak. Ada Facebook gitu.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Itu juga literasi. Nah, terus ada literasi juga, literasi masalah budaya yang kebetulan yang kita ajak ini kolaborasi ini kan juga kelompok-kelompok seni budaya juga. Nah, termasuk juga literasi-literasi yang lain yang apa? Yang masyarakat tuh harus paham bahwa literasi itu tidak hanya bacaan dan tulis.
0: Betul.
1: Itu Pak. Gitu Mas.
0: Oke, okay, okay. Pak Imam, salah satu bagian penting bisa dikatakan dari festival literasi ini adalah pameran TPBIS ya, atau transformasi ya, perpustakaan berbasis inklusi sosial Pak Imam ya. Dan wisata literasi. Nah, bagaimana Pak Imam kegiatan ini dapat membantu mempromosikan budaya literasi di masyarakat Kota Magelang Pak Imam? Bisa diceritakan?
1: Ya, ya, jadi kita itu sebenarnya kan punya perpustakaan yang cukup bagus ya, Mas ya. Di Jalan Kartini ini kan pusat, perpustakaan pusat milik Kota Magelang ini berada di Jalan Kartini. Nah ini kan di sini ini kan sekarang diadakan festival itu juga tadi dalam rangka juga mempromosikan teman-teman kami yang kita bina, yang TPBIS tadi.
0: Yeah.
1: Kebetulan kita kasih setan-setan ini mengelilingi kanu mas perpustakaan. Yeah. Jadi perpustakaan kita dalam waktu 5 hari dikelilingi oleh teman-teman ini, yeah, TPBIS.
0: Setan itu sendiri di luar Pak Imam ya, luar gedungnya?
1: Ya, yeah, di luar gedung. Hmm. Jadi di sebelah kiri, di depan dan kanan. Di kanan kita, di dalam ada juga setan-setan itu.
0: Baik.
1: Nah itu juga kita promosikan, kita tiap hari itu mengerahkan anak-anak siswa ya mas.
0: Ya.
1: Anak-anak siswa sejak usia dini, ada TK-TK itu. Dan nanti kalau siang-siang itu banyak anak-anak SMP dan SMA.
0: Ya.
1: Nah tujuannya apa? Nyun sewu mas, ini agak batuk tapi
0: baik.
1: Tak sambi batuk. Nyun sewu ini pemirsa ini agak batuk juga, tapi cuaca mungkin cuaca baru apa ini perubahan ya,
0: baik,
1: perubahan
0: baik.
1: Musim.
0: Ya.
1: Nah ini anak-anak itu mungkin kan banyak juga anak siswa Magelang itu yang belum pernah ke perpustakaan tingkat pusat ini, mas. Nah dengan festival ini kita infokan, kita kerahkan, ya, kita dibantu oleh Dinas Pendidikan dan jajarannya untuk mendatangkan anak-anak sekolah, termasuk kita juga kerjasama dengan organisasi masyarakat seperti PKK dan sebagainya untuk ikut ya, untuk ikut woro-woro untuk bisa mendatangkan tamu ke perpustakaan.
0: Okay.
1: Biar apa? Biar tadi, biar mereka ada rasa ketertarikan dulu lah ya, ketertarikan dulu di sini disambut mungkin hiburan itu, kadang juga sambil mereka ikut pelatihan.
0: Betul.
1: Terus sekarang dia masuk di ruang ini, perpustakaan kita yang ada AC-nya itu tempatnya nyaman, harapannya dari mereka-mereka mungkin beberapa orang itu nanti akan tertarik datang kembali ke kita, tujuannya ya tingkat kunjungan kita tuh meningkat gitu loh mas.
0: Baik.
1: Intinya itu.
0: Iya. Pak Imam, dengan kata lain berhasil tidaknya juga dari festival ini sepintas bisa kita lihat dari yang datang juga bisa dikatakan seperti itu Pak Imam ya.
1: Iya, ya, betul.
0: Nah, dalam hal ini Pak Imam, mungkin dari pihak panitia pun juga memberikan satu hadiah atau ada game untuk biar warga Kota Magelang itu mau datang ke perpustakaan untuk melihat festival literasi ini Pak Imam. Seperti apa? Apakah ada game atau ada apa Pak Imam?
1: Iya. Jadi kadang dalam sebuah event itu ada sesuatu yang anu ya Pak. Pojok-pojok atau apa istilahnya itu untuk menarik ya.
0: Betul.
1: Nah, terus di sini kita ada berarti waktu sebelum pengunjung masuk perpustakaan itu nanti sudah ada semacam ya kotak atau toples itu untuk kuis lah ya.
0: Oh, ada kuis
1: semacam
0: ya.
1: Semacam kuis. Iya, betul. Berarti ada kuis namanya petak buku berhadiah.
0: Oh, iya.
1: Nah, nanti di situ ada buku yang tidak beraturan dan sebagainya, nanti orang itu disuruh nebak kira-kira jumlah bukunya berapa, seperti itu.
0: Iya.
1: Terus ada lagi foto booth, ada juga video pendek. Nah itu hadiahnya ya rahasia ya mas. Jadi rahasianya menarik itu aja lah.
0: Okay.
1: Yang jelas bukan motor, bukan mobil ya.
0: Baik, dengan kata lain Pak Nitya pun juga sudah berusaha untuk gimana caranya warga Magelang mau hadir dalam acara ini Pak Imam ya. Seperti diadakannya kuis, diadakannya foto booth dan video juga ya.
1: Iya, okay. Betul.
0: Yang terakhir Pak Imam, apa harapan terbesar dari pelaksanaan Festival Literasi 2026 ini Pak Imam? Monggo silakan.
1: Ya kalau kita nganu ya Pak. Jadi intinya kan kalau ingin maju ya Pak, ingin maju. Jadi maju itu tidak hanya untuk kita, maksudnya untuk masyarakat kita, untuk kota kita, untuk negara kita itu, maka kita harus pintar kan gitu ya Pak. Harus pintar. Nah, orang tuh biar pintar kan salah satunya adalah menguatkan literasi,
0: ya,
1: gitu Pak.
0: Betul.
1: Nah, yang sekarang yang kita tuju paling tidak indeks pembangunan literasi masyarakatnya Magelang itu harus tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua ya, tingkat kegemaran membacanya masyarakat harus tinggi pula.
0: Meningkat ya.
1: Harus meningkat, karena antara literasi dan tingkat kegemaran membaca itu saling terkait ya Pak. Saling terkait. Jadi saling mendukung lah, saling mendukung. Nah, orang pinter itu kan mesti orang yang banyak membaca kan, gitu Pak. Gitu. Nah, kalau masyarakat kita sudah senang membaca, senang nulis, bisa menelaah informasi-informasi dengan baik, sehingga nanti akan memiliki pola berpikir maupun mindset itu yang nyonsau, yang positif dan ke arah ke depan. Sehingga kota kita insya Allah akan maju.
0: Amin.
1: Seperti itu.
0: Amin. Amin. Baik. Amin. Terima kasih Pak Imam ya, Pak Imam Santosa STMT, Kepala Perpusip Kota Magelang, yang mana pada bulan ini mengadakan satu festival literasi di Perpustakaan Kota Magelang ya. Sukses selalu Pak Imam. Moga dengan kegiatan ini benar-benar warga Kota Magelang jadi tahu seperti apa sih manfaat dari membaca buku tulis Pak Imam ya. Terima kasih selamat sore.
1: Baik. Sampaikan ke teman-teman untuk warga masyarakat Kota Magelang.
0: Baik.
1: Masih ada waktu Rabu, Kamis, Jumat.
0: Baik.
1: Masih ada waktu 3 hari.
0: Baik.
1: Untuk jalan ke perpustakaan.
0: Siap.
1: Jadi ini untuk umum ya.
0: Baik, baik. Selamat sore. Terima kasih Pak Imam.
1: Selamat
0: bekerja. Ya. Baik, sahabat pendengar, demikian tadi telebicara kami bersama Bapak Imam Sarwo Sarwo Imam Santoso STMT, Kepala Perpusip Kota Magelang, yang mana pada bulan ini ya di tanggal 5 ya. Selama 5 hari ya, di mana mengadakan festival literasi ya dengan tema membangun peradaban ya. Baik, sahabat pendengar. Ya, harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan di Kota Magelang seperti tadi Pak Imam bilang, ini pun juga akan bisa menglihatkan perkembangan Kota Magelang, termasuk di mana acara ini juga melibatkan UMKM ya. Luar biasa sekali perbincangan kali ini. Jadi ditunggu apa lagi? Ya kan? Silakan warga Kota Magelang, yuk langsung datang ke Festival Literasi Kota Magelang 2026 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Mari kita membahas, baca, berkarya dan menginspirasi bersama. Terima kasih kepada beliau narasumber kita atas waktunya, dan terima kasih untuk sahabat pendengar yang tentunya sudah menyimak acara ini. Saya Dani pamit, terima kasih. Kita lanjut lagi bersama saya Dani sampai jam 4 sore di Bangun Magelang kita.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua manusia. Selamat sore sahabat pendengar, saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda untuk hari ini di hari Selasa, hari yang ke-9 di bulan Juni 2026. Punya aspirasi, punya aduan seputar layanan publik di Kota Magelang, silakan Dani tunggu ya. Di line telepon kami 0293-366899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi atau aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Mengulapor hari ini ya. Ada beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh OPD berdasarkan apa aduan dari masyarakat lewat aplikasi Mengulapor ya. Yang pertama, perbaikan penutup drainase yang hilang. DPUPR Kota Magelang menindaklanjuti laporan warga mengenai penutup drainase yang hilang di salah satu ruas jalan kota dan melakukan perbaikan. Yang kedua, laporan masyarakat terkait kerusakan jalan di Jalan Diponegoro telah ditangani oleh DPUPR melalui tindak lanjut perbaikan lapangan. Masih ada dua lagi. Yang ketiga, aduan warga mengenai saluran drainase yang menimbulkan bau tidak sedap di kawasan Jalan Ahmad Yani ditindaklanjuti oleh DPUPR dan Damkar Kota Magelang. Yang keempat, dalam rangkuman resmi Mengulapor ya, tercatat sebagian besar aduan yang masuk pada periode laporan telah diselesaikan atau ditangani oleh OPD terkait. Pada laporan bulan Maret 2006 misalnya sudah 126 dari 127 aduan tercatat selesai ditangani. Dan sebagai gambaran umum, portal resmi Mengulapor mencatat 899 aduan tertangani dari total 933 aduan yang masuk saat data tersebut dipublikasikan. Baik, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Mengulapor ya. Dan tentunya saya Dani pun masih menunggu yang hari ini, yang sore ini punya aduan atau aspirasi seputar layanan publik di Kota Magelang, silakan. Saya Dani masih menunggu kebersamaannya lewat 366899 atau di 0882-135-135 ya. Sampai jam 4 sore, saya Dani di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerangan Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran, maupun masukan tentunya dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Kepedulian kita sebagai warga Kota Magelang bisa dikatakan juga penting, karena dengan apa keterbatasan pemerintah Kota Magelang dan personilnya itu sendiri kan tentunya tidak tahulah akan apa yang benar-benar diharapkan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Magelang. Nah, disitulah peran kita sebagai masyarakat dibutuhkan, ya. Saat dimana ada aspirasi, ada aduan, ya, ada informasi yang bermanfaat, silakan, ya, Anda bagikan di acara Bangun Magelang kita. Kalau apa aduan itu berkaitan dengan tindak lanjut, tentunya kita pun juga nanti akan kita teruskan ke Monggo Lapor, ya, ke aplikasi Monggo Lapor, yang mana nanti tentunya akan ditindaklanjuti dinas terkait, ya, atau PD terkait yang berkaitan dengan apa aduan Anda. Jadi silakan, masih ada waktu 20 menit lagi sampai jam 4 sore, ya. Sadani menunggu kebersamaan Anda. Ya. Tentunya kalau kita punya Roson Dueni Kota Magelang, bukan hal yang sulitlah untuk kita untuk berbagi informasi, memberikan aspirasi atau aduan, ya. Bang Adiman di Metese, selamat sore Bang Adiman, ya, yang tentunya beliau sangat-sangat peduli dengan Kota Magelang dan selalu akan mengingatkan kita semuanya untuk selalu peduli dengan yang namanya sampah, ya. Baik, nggak lupa juga, halo, selamat sore buat Ibu Aryani di Jalan Sunan Bonang, ya, juga selamat sore. Ya, sahabat pendengar, saya masih menunggu bersama Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik di Kota Magelang. Silakan Anda bisa melalui telepon di nomor 0293-366899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi atau aduan dari Anda tentunya kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait, ya. Oke, sampai jam 4. Saya Dani masih temani sahabat pendengar di Bangun Magelang kita. Masih ada waktu, silakan manfaatkan waktu yang masih ada sampai nanti, ya. Kita tunggu kebersamaan di acara pada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik. Saya pendengar sedani masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita, ruang bersama bagi kita semuanya ya. Untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan sedani dengan waktu yang sudah sangat mepet ini, kalau masih ada yang ingin gabung silakan, masih dan ditunggu di 0293 366899 atau di 0882 103 5 103 5 ya. Ya, sahabat pendengar, Kota Magelang sukses meraih peringkat pertama pada tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SD dan SMP se-Jawa Tengah. Prestasi aksmen literasi dan numerasi perdana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, ini merupakan ya lantaran ketatnya penerapan disiplin saat salah satunya aturan masuk sekolah pukul 6.30. Berdasarkan data resmi Kemendikdasmen, ribuan pelajar di Kota Magelang ya menurunkan nilai kumulatif tertinggi, tercatat sebanyak 2.095 peserta tingkat SD membukukan rata nilai matematika 61,34 dan bahasa Indonesia 76,23. Sementara pada jenjang SMP yang diikuti 3.733 murid, rata bahasa Indonesia mencapai 76,22 dan matematika 50,68. Wali Kota Magelang Damar Prasetyo menilai capaian gemilang sektor pendidikan tersebut merupakan buah manis dari penanaman budaya teguh lingkungan di sekolah. Kebijakan masuk lebih awal, kata dia, memiliki andil besar dalam merangsang kesadaran belajar anak didik. Aturan itu diberlakukan guna melatih ketangguhan mental siswa, karena kedisiplinan umum telah dibutuhkan untuk membangun ekosistem pendidikan yang merangsang kesadaran belajar anak didik. Aturan itu diberlakukan guna melatih ketangguhan mental siswa, karena kedisiplinan umum telah dibutuhkan.

sebagai pelaku utama pembangunan, tidak sekedar ditempatkan menjadi objek pemataan program semata. Baik, sahabat pendengar, tidak terasa sudah di penghujung program Bangun Magelang kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 ya. Terima kasih atas keberadaan Anda serta partisipasi Anda melalui acara Bangun Magelang kita ini. Tentunya selalu akan kita tunggu ya, aspirasi, masukan dan aduan yang Anda punya. Silakan bagikan lewat Bangun Magelang kita ya. Ya, tentunya setiap suara yang masuk akan menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi dan melalui WhatsApp maupun lewat telepon kami ya. Saya dari pamit, terima kasih bersamaannya. Di belakang saya Dani, sudah siap ada AOL teman Anda di Sung Sonten ya. Yuk kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Terima kasih, selamat sore, oke. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda untuk sore hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026? Oke, saya Ayu El bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sore yang luar biasa. Semoga sore ini selalu mendatangkan keberkahan, kebahagiaan dan kedamaian yang luar biasa untuk saya dan sahabat semua ya. Di program Sugeng Sonten ini saya bakal hadir membersamai sahabat semua sampai purna pukul 19 atau 7 malam ya. Seperti biasa, untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Oke, sementara selamat sore buat Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, Pak Muhammad Abdul Ayis, yang sore hari ini lagi on the way kondur barangkali seperti itu. Semoga selalu dilancarkan, dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan ya Pak ya. Hai guys, sebagai persembahan yang paling awal yang bakal membuka perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, kita ketemu dulu dengan Gary Mahesa featuring Rina Movies, Rasa Bali. Tapi waktunya Bali, oh Bali lah ya. It's okay, never mind. Ini hanya sebuah lagu ya. Disusul Guyon Waton dengan Sebatas Teman buat sahabat semua. Ya, semoga dengan kehadiran lagu ini bisa memberikan semangat tersendiri ketika Anda sudah pulang ke rumah bertemu keluarga. Ya, sebagai pelepas lelah lagu ini untuk sahabat semuanya.

0: pojok ya.
1: Salam Dewi mbok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho biyen.
0: Balen ayo.
1: Balen tenanan?
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Modin.
1: Ayo.
0: Ayo.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
3: Waduh.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu membersamai sahabat semua hingga purna pukul 19 ya. Dan yang pasti terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di Sugeng Sonten. Yang baru aja pulang nyampe rumah, aduh berasa damai tenang ketika sudah melihat aroma rumah ya. Yang baru aja on the way, hati-hati di jalan, gak usah keburu-buru ingin menyalip-nyalip. Karena beda sekian detik kalau itu menjadi musibah, kenapa sih kita harus keburu-buru ya gak sih? Terus yang masih tetap stay di kantor karena lembur, tetap semangat karena ada berkah di setiap lelahmu ya gak sih? Iya dong. Dan sahabat pendengar, kali ini saya bakal hadirkan sebuah berita tentang jawaban Menkum soal usia pensiun Kapolri diperpanjang di UU Polri yang baru. Di mana Wakil Menteri Hukum Wamenkum Edi Hiarij menyampaikan alasan adanya penambahan usia pensiun Kapolri pada rancangan Undang-Undang RU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri atau RUU Polri. Edi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 8 Juni 2026 menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah panglima tertinggi, jadi memegang kekuasaan atas Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat juga kepolisian. Di mana Presiden berhak menggunakan hak prerogatifnya untuk memperpanjang usia pensiun. Jadi Presiden bisa menggunakan hak prerogatif untuk memperpanjang usia. Pertimbangannya hanya di presiden ya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjawab kekhawatiran perpanjangan usia pensiun Polri ini berpotensi menyebabkan kemacetan jenjang karir atau membuat karir anggota mandek. Menurutnya hal tersebut telah diantisipasi dalam belit yang baru disahkan. Kemudian batas usia pensiun sudah diatur sehingga kemudian terkait dengan sumbatan bottleneck terkait dengan stucknya suatu posisi, katanya seperti itu. Listio memastikan dengan revisi UU tersebut Polri bakal membantu organisasi lebih baik dan humanis. Di mana katanya kita membentuk postur Polri yang betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat dan utamanya bagaimana agar Polri ke depan menjadi humanis, lebih profesional, lebih dicintai oleh masyarakat. Sebelumnya DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, di mana rapat dipimpin oleh Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Mulanya Dasko mempersilakan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman untuk menyampaikan laporan hasil rapat tingkat 1 RUU Polri. Apakah RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui dan disahkan menjadi UU? Katanya sih setuju ya, jawab peserta sidang dan palu pengesahan diketuk. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Wamenkum Edi Hiarij mengungkapkan alasan pembahasan rancangan UU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri terkesan singkat oleh DPR dan pemerintah. Edi menyebut revisi tersebut hanya memuat 7 materi pokok sehingga ruang perubahan yang dibahas cukup terbatas ya. Di mana dia menjelaskan salah satu materi yang diatur dalam revisi UU Polri adalah tugas kepolisian dalam mendukung pelaksanakan arah kebijakan presiden. Selain itu terdapat pula pengaruh mengenai rekrutmen anggota Polri yang memberikan afirmasi bagi penyandang disabilitas. Di mana perubahan lainnya menyangkut batas usia pensiun anggota Polri dalam aturan baru
usia pensiun bintara dan tamtama ditetapkan menjadi 59 tahun, sedangkan perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi menjadi 60 tahun. Di mana RU tersebut mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian dengan merujuk pada pasal 30 ayat 4 UU 1945. Dalam ketentuan itu, Polri memiliki tiga tugas utama, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Ayo kita langsung saja. Saya bakal sapa dulu Pak Herman Tidar Utara. Sugeng Sonten Magelang FM. Request Kadung Jero. Coba nanti kalau masuk playlist ya Pak. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Semoga terhibur. Buat penyiarnya, petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman di Tidar Utara. Oke, Sugeng Santen Magelang FM, Bu Riona di Dudan. Request lagu Jogja Istimewa. Salamnya buat Pak Untung, Pak Tarsetio, Pak Arianto, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, Yang Tipoyono, Lembayung Sutra, dan semuanya. Buat Mbak Ayu Alam, tugas ya selalu, tetap semangat sampai purna nanti. Rezeki lancar, amin, Allahumma amin. Oke, ada Denny Canan dulu yang bakal hadir lewat Widodari. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Sugeng Santen Magelang FM.

0: Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilé.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Baik, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di Sugeng Sonten Magelang FM ya. Yang di rumah udah pada udah pada ngumpul barengan keluarga. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Okay. Ada yang mau berbalas pantun dengan saya? Pantun yang lucu boleh, pantun cinta boleh, pantun gombal boleh. Aku kasih contoh apa ya? Naik sepeda ke pasar minggu cakep, mukanya tegang pas ditagi langsung mangku. Orang lagi utang kali ya. Ada kera memakan manggis cakep, melihat pacar ketawa sambil nangis. Pergi ke pasar membeli jamu ganteng-ganteng tapi kok bau. Okay, kali ini saya bakal sapa dulu Pak Supardi di Karanggading. Pak Supardi Karanggading, salam buat semua pecinta Radio Magelang FM di Kota Magelang. Salam sehat, semangat, minta lagu Mbak Tanjung Mas Ninggal Janji. Mesore sehat selalu di Kem. Okay, bukan Bangun Magelang, di ini di Sugeng Sonten, Pak Supardi Karanggading, Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selasa berkah ikut gabung Sugeng Sonten. Buat yang nyiar sehat, rezeki lancar, semangat selalu sehat dan dalam tugas sampai purna. Amin. Salam buat Bu Endang Wayu, Bu Nani, Bu Mariono, Bu Sadewa, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Irman, Pak Prianto, Pak Taryono, Pak Tarmono kali ya. Lembayung Sutra buat keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Akai. Apa tadi requestnya? Apa sih? Oh. Enggak ada. Oh, Neman ya. Oke, biar ku cari jalanku lewat karisma yang bakal hadir dan kadung jeru Darboy Gang. Ayu El Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya

0: berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
0: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Tak berasa sudah pukul 17 ya, dan masih saya Ayu L yang selalu setia membersamai sahabat semua di program Sugeng Santan Magelang FM. Bersyukur dalam hidup ini. Sepertinya simple banget ya, tapi mendalami ke dalam hati ini butuh luar biasa keikhlasan menerima segala sesuatu dengan yaitu bersyukur. Bersyukur, pengingat bahwa hidup adalah perjalanan untuk belajar dan menerima, di mana setiap tantangan adalah pelajaran berharga yang membentuk ketangguhan, dan mensyukuri hal-hal kecil adalah kunci dari ketenangan batin. Di mana berbicara tentang syukur, hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tetapi tentang siapa yang paling bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini. Lagi susah ya bersyukur, lagi gagal yang bersyukur, ya bersyukur, lagi bahagia apalagi ya. Karena kesusahan kita, kesedihan kita, kegagalan kita, barangkali Allah akan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah di masa yang akan datang. Yang pasti syukur itu membuat hati itu adem. Dengan syukur membuat hati ini ayem, dan syukur membuat hati kita damai. Gitu kan? Ya kan? Ya gak setuju boleh protes lah ya. Tapi dengan syukur yakinlah, nikmat kita, berkah kita akan dilipat gandakan. Okay. Tanjung Mas Ninggal Janji yang bakal hadir selanjutnya milik Didi Kempot dan nemen Gilga Said. Selalu saya Ayu L di program Sugeng Santan hanya di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo Mbak.
5: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
8: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: aku lo bocahmu. Oke, masuk.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan edukasi, tentu Anda sudah tidak asing lagi mendengar suara tadi, bukan? Iya, itu adalah suara tokoh kartun Donald Bebek. Siapa yang tak kenal Donald Bebek? Karakter Disney ini merupakan salah satu tokoh kartun paling populer di dunia. Entah sudah berapa generasi menjadi penggemar setianya. Mungkin Anda salah satunya. Popularitas karakter kartun favorit ini tetap bertahan hingga kini. Di balik popularitasnya yang fenomenal itu, mungkin tak banyak yang tahu jika hari ini adalah ulang tahunnya. Iya, Donald Bebek lahir hari ini, tanggal 9 Juni tahun 1934. Saat itu, Donald muncul pertama kali dalam kartun berjudul The Wise Little Hen. Beberapa tahun kemudian, Donald muncul dalam beberapa strip Disney. Dan tahun 1936, Donald telah berkembang menjadi salah satu karakter paling populer di komik strip Silly Symphonies. Ted Osborne adalah penulis utama komik strip tersebut, bersama Al Taliaferro sebagai artisnya. Osborne dan Taliaferro juga memperkenalkan beberapa karakter pembantu Donald, termasuk keponakannya, Quack, Quick, dan Quack. Insan edukasi, Donald Bebek adalah salah satu karakter Disney yang merupakan seekor bebek yang sering ditampilkan mengenakan baju pelaut berwarna biru tanpa celana. Sosok dan karakternya sudah sangat melekat di hati dan ingatan para penggemarnya. Bebek jantan dengan baju pelaut ini selalu tampil menggemaskan. Donald Bebek digambarkan sebagai karakter yang kreatif tapi mudah marah. Tak jarang ia menjahili teman-teman dan keponakannya, tapi justru ia yang terkena apes. Dari situlah adegan-adegan yang membuat penonton tak henti-hentinya tertawa. Donald Bebek terbukti mampu mempertahankan popularitasnya di tengah kepungan karakter animasi yang semakin tak terhitung jumlahnya. Seiring berjalanan waktu, Donald mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman yang dialaminya. Bahkan saat Perang Dunia Kedua meletus, Donald ikut terlibat dan memang dilibatkan di dalamnya sebagai alat propaganda. Ia sempat muncul sebagai maskot beberapa skuadron tempur Angkatan Udara Amerika Serikat. Tahun 1984, pada perayaan ulang tahun Donald yang ke-50, US Army memberinya pangkat sersan karena film-filmnya selama Perang Dunia Kedua. Insan edukasi, seiring kemajuan teknologi, Donald Bebek juga muncul dalam bentuk permainan digital. Kehadirannya di berbagai media permainan modern inilah yang membuatnya dikenali dan digemari oleh generasi modern masa kini. Karakter Donald dengan suara khasnya merupakan hasil kerja dari pengisi suaranya, yaitu Clarence Ness. Karyanya inilah yang berhasil mengangkat Donald dan tertanam pada pemirsanya sebagai karakter dengan ciri khas yang unik. Sejak kemunculan pertamanya, tercatat hanya ada 2 orang yang pernah mengisi suara Donald Bebek. Clarence Ness mengisi suara Donald hingga tahun 1985. Setelah itu, Donald disuarai oleh Tony Anselmo yang telah dilatih oleh Ness sendiri. Faktor pengisi suara yang sangat jarang berganti inilah yang membuat Donald mampu mempertahankan kekuatan karakter dalam rentang waktu yang sangat lama. Donald Bebek mampu terus bertahan dan akan selalu diakui sebagai tokoh kartun legendaris yang sangat dicintai penggemarnya di seluruh dunia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

Sahabat, seringkah Anda dilanda kecewa? Sering banget ya, itu wajar ya, kecewa ya. Dimana ungkapan perasaan terdalam ini memberikan inspirasi tentang kecewa ya. Kecewa, setiap orang pasti ketika merasakan kekecewaan itu ada apa ya, seperti pingin butuh pelampiasan ya, pelampiasan untuk teriak-teriak, untuk marah. Pokoknya butuh pelampiasan yang pasti seperti itu ya. Dan berbicara masalah kecewa ya, dimana seseorang dapat memilih ungkapan untuk mengepaskan rasa kekecewaan itu ya. Karena menjadi lentera dalam kehidupan, dalam kegelapan, kemudian memberikan harapan dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup itu butuh banget. Semangat siarannya Bun. Oke, sebentar lagi aku juga udah kelar ya. Sahabat, kekecewaan terbesar itu adalah saat orang yang kita cintai menjadi sumber kekecewaan itu sendiri. Waduh, ada yang lagi jatuh cinta? Ada. Ini kayaknya Nathan lagi jatuh cinta ya. Saya sudah graduate, Mbak. Oke, sukses ya. Dan ketulusan merasa kecewa itu bukan kesalahan, tapi salahnya orang lain yang tidak menghargai. Gak apa-apa kecewa itu melanda, karena pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih membahagiakan kalau kita bisa mengempaskan rasa kecewa itu ya. Oke, sahabat, terima kasih juga buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di program Sugeng Sonten Magelang FM. Kita ketemu dulu dengan EDX Aga yang bakal hadir dengan Bojo Ketikung dan Arif dengan Tiara. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di Sugeng Sonten Magelang FM. Jangan...

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
3: Oh, ala, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anaknya meneng. Boto nangis terus kilo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Selamat pendengar, Presiden Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Dubes LBBP, Designated Resident untuk Republik Indonesia, dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 9 Juni 2026. Dengan penyerahan tersebut, total sudah 17 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Prabowo. Di mana penyerahan surat kepercayaan ini menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia. Sebelumnya, Prabowo juga menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar negara sahabat pada Senin 8 Juni 2026. Dan Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Republik Indonesia Armana Tanasir dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 9 Juni 2026 menyampaikan sudah selesai semua duta besar. Di mana prosesi diawali dengan penyambutan resmi para duta besar di Istana Merdeka. Setibanya di istana, lagu kebangsaan masing-masing negara diperdengarkan sebagai bentuk penghormatan. Selanjutnya, para duta besar secara bergantian memasuki ruang kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Prabowo. Kepala negara menerima langsung dokumen resmi yang menandai dimulainya tugas diplomatik mereka di Indonesia. Usai penyerahan surat kepercayaan, masing-masing duta besar berfoto bersama Prabowo Subianto. Setelah itu, Prabowo menerima para duta besar dalam pertemuan di beranda belakang Istana Merdeka, di mana pertemuan tersebut menjadi kesempatan awal bagi para duta besar untuk menyampaikan salam dan pesan dari kepala negara masing-masing sekaligus mempererat hubungan diplomatik di Indonesia. Okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Sugeng Sonten Magelang FM. Yang belum kebaca ada Mbak Murni Surabayan. Assalamualaikum Sugeng Sonten Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Titip salam buat Busa 2, Pak Herman, Bu Nani, Bu Indang Wahyu, Bu Riono, Mama Vega, Bu Norma, Bu Tuti, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Lagunya Banyu Moto. Makasih ya Mbak, masih sampai selesai dan salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, amin ya Allah, amin. NDX agak terus notekan mati. Ini kayaknya yang suka ini ya. Nathan suka NDX agak ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi Sugeng Sonten Magelang FM.
1: Dek Sinta, aku pokok elek gak sampean emoh aku.
2: Masa?
1: Apapun yang terjadi.
2: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
1: Ora popo wes los.

0: Interaktif.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: gurihnya bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

45 lepas dari pukul 18 saat waktu di studio IUL yang masih tinggal 15 menit membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat, anggota jaksa penuntut umum JPU Paul mengungkapkan pengadaan laptop Chromebook yang dilakukan Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek sangat merugikan. Selain merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah, kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat khususnya pelajar sebagai pengguna. Dan perbuatan Nadiem sebenarnya sangat-sangat merugikan masyarakat. Kenapa? Pada saat COVID justru para peserta didik sangat membutuhkan proses pembelajaran. Seharusnya pengadaan ini diberikan kepada anak-anak di daerah 3T atau anak-anak yang tinggal di daerah yang tidak ada fasilitas internetnya. Namun ternyata terdakwa dalam pelaksanaan pada masa COVID justru melakukan pengadaan untuk daerah perkotaan. Paul menyebut daerah perkotaan sudah memiliki akses internet. Selain itu, para siswa di wilayah tersebut umumnya telah menggunakan gawai dan memiliki laptop. Karena itu menurutnya laptop yang lebih layak dinikmati siswa di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar justru tidak tepat sasaran. Nah, pada akhirnya karena konflik kepentingan dia dengan Google dan karena bisnis dia dengan Google, sehingga itulah yang dipaksakan mengorbankan masyarakat seluruh siswa yang ada di daerah T. Menanggapi hal tersebut, Nadiem menyatakan data yang dipaparkan kejaksaan belum komprehensif. Menurutnya jaksa hanya menampilkan data periode 2020-2022 yang menunjukkan Chromebook tidak optimal. Padahal pada periode tersebut data Chrome Device Management belum lengkap. Ia pun mempertanyakan alasan jaksa tidak memaparkan data 2023-2025 saat data CDM sudah lengkap dan menunjukkan peningkatan pemanfaatan perangkat tersebut. Jadi apa tiba-tiba di tahun 2023 semua sekolah mulai menggunakan Chromebook? Tidak mungkin ya. Dan itu karena datanya belum dicatat secara lengkap di tahun 2020-2022. Tapi yang ditunjukkan oleh kejaksaan cuma 3 tahun. Ini Nadiem menyanggahnya ya. Dan Nadiem mengatakan saat penggunaan data 2023 ke atas ditampilkan dalam persidangan, terlihat bahwa Chromebook telah dimanfaatkan dengan baik oleh pelajar Indonesia. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya IUL di program Sugeng Santen Magelang FM. Ada yang mau kirim kata-kata untuk hari ini? Ya, zaman sekarang apa ini? Apalagi nih, tanggal muda udah berlalu ya. Ada yang udah nerima gaji 13? Nabung setengah mati, habisnya setengah sadar. Ini Nathan banget ya. Diet kita mulai besok ya. Kalau kita sudah mulai kemo ya gak Tan? Hari ini cheat day dulu kayak kemarin gitu ya. Barang siapa sabar maka itu bukan aku gitu. Oke, terasa 48 berlalu dari pukul 18 saat waktu di studio. Itu artinya saya harus undur diri dari hadapan sahabat pendengar. Penyiarnya juga capek dong. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya saya IUL undur diri dari hadapan Anda. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Saya IUL, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam.

situ aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sahabat pendengar. Pamidangan 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam ya untuk sahabat pendengar dimanapun berada. Vita kembali menemani di Gadu-gadu Campur Sari Magelangan. Semoga kula aturi pinara menikmati sekar-sekar ingkang sampun kula racik. Obat kali diracik. Wonten kiaran gado-gado campur sari tumbuh kita pustus sesak mangke. Monggo-monggo kula antu-antu kawi gatosanipun mios 366-8-songo-songo utawi panjenengan waket WhatsApp wonten 0822 135 135. Menawi ngaten je sahabat pendengar boten kedangun anggenipun kula matur sak menika kula gadah anoman obong versi jadilan gedruk kalian Mbak Bella Nadinda. Sugeng laras, gado-gado campur sari.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

Gaduh-gaduh campur sari magelangan sugeng dalu. Matur suwun sanget menika ingkang sampun kinten-kinten WhatsApp J wonten 0882 135 135. Matur suwun sanget Pak Herman sugeng dalu. Pak Herman badhe kinten-kinten salam J kagem pamit banget gado-gado campur sehari wonten dalu menika Pak Iwan, Pak Suprianto, lajeng Pak Rohyanto, Pak Narko, Pak Indarto, Buriono, Gibunani, Njih, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, lajeng Mbak Nungki, Mbak Endang, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, Ugis, Toyo Kemawon, Kang Sami Nyawici, wonten gado-gado campur sehari magelangan. Njih, suka midhangetaken Kemawon. Monggo, sahabat pendengar, kula aturi sekar sesideman nggih kagem Pak Herman. Sugeng midhangetaken nggih Pak Herman. Kalanjutaken kalanjutaken sekar perahu layar. Semoga wonten 103,5 Gangsal Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

0: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bu RT.
4: Ibu ne ono ora, Pak?
5: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwae. Tapi rungono hasilnya.
4: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung.

kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, 60 tahun kembalinya Batang, Bupati Faiz tunjukkan peningkatan perekonomian. Masyarakat semakin aware melaporkan peredaran rokok ilegal. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Heri Kisianto.
1: Memperingati hari kembalinya Kabupaten Batang dari Kabupaten Pekalongan yang ke-60, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Pasalnya proses pembangunan tak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan satu pihak saja, melainkan kolaborasi bersama masyarakat. Terbukti saat ini Kabupaten Batang meraih predikat terbaik kelima di Pulau Jawa dan terbaik kedua se-Jawa Tengah dalam peningkatan perekonomian sebesar 7,79%. Meski ada peningkatan dari sisi perekonomian, namun ia tak menampik masih adanya permasalahan lain yang perlu diperbaiki dengan jalan yang terstruktur. Salah satunya penanganan rob intens dilakukan bersama Deputi 2 dan Otorita Pengelola Pantura berkomitmen untuk melakukan survei selama 3 bulan ke depan.
2: Kami menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di 7,79% mungkin juga menjadi top 3 atau top 5 setidaknya di Pulau Jawa, kita nomor 2 se-Jawa Tengah, terus kemudian tingkat pengangguran terbuka kita turun paling banyak se-Jawa Tengah saja. Itu juga sekali lagi kami menekankan apakah itu juga sebagai sebuah simbol bahwa semua masalah sudah selesai, tentu saja tidak, pasti masih ada masalah di sana sini, tetapi proses itu ada. Ya, kami kemarin dengan Deputi 2 Badan Otorita Pengelola Pantura sudah punya komitmen yang sama bahwa tahun ini setidaknya 3 bulan ke depan proses survei, proses gambar dan sebagainya untuk penanganan rob di wilayah Kabupaten Batang akan dimulai. Terus kemudian insya Allah proyeknya akan dimulai khusus di Batang tahun depan, insya Allah sudah dimulai. Ya, kita berharap semuanya sesuai schedule, dimulai dari penyedotan sedimentasi yang ada di sungai-sungai di wilayah Kabupaten Batang, terutama sungai-sungai yang memiliki intersection dengan lautan, akan disedot besar-besaran untuk kemudian dialihkan menjadi tanggul.
1: Di sisi lain, Faiz menyoroti potensi galangan kapal di pantai utara Batang sebagai salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Galangan tersebut berpotensi untuk memproduksi kapal dengan ukuran 30 hingga 50 gross ton.
0: Kesadaran masyarakat di wilayah eks karesidenan Surakarta semakin tinggi dalam menekan peredaran rokok ilegal. Rara Anggita melaporkan.
3: Tingkat kesadaran masyarakat di wilayah eks karesidenan Surakarta semakin tinggi dalam menekan peredaran rokok ilegal. Masyarakat semakin aware untuk berperan serta aktif dalam melaporkan peredaran rokok ilegal di wilayah masing-masing. Perwakilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, Fabian B. Surakarta, Dion Chandrawardana menjelaskan, hal tersebut dikarenakan Kantor Bea dan Cukai Surakarta gencar melakukan sosialisasi dan edukasi secara persuasif dan masif kepada masyarakat melalui kampanye Gempur Rokok Ilegal, dengan fokus untuk mengenali ciri-ciri fisik rokok ilegal seperti tanpa pita cukai, polos, pita palsu, pita bekas, atau pita salah peruntukan, serta memberikan pemahaman bahwa rokok ilegal menjadi ancaman secara ekonomi dan kesehatan. Edukasi dilakukan melalui beberapa cara, baik secara langsung ke pedagang, sosialisasi via media, dan pelibatan tokoh masyarakat. Jika masyarakat menemukan peredaran rokok ilegal, dapat melapor ke Kantor Bea dan Cukai Surakarta atau dapat menghubungi WA 0896-980-50.000 atau akun resmi Bea Cukai Surakarta.
4: Dari masyarakat, kita bisa lihat dari pengalaman kita ya, Pak. Di tahun 2024 itu kita 2324 itu gencar dan masif melakukan edukasi melalui sosialisasi sehingga masyarakat melihat di mana itu ada secara persuasif, secara aktif kita edukasi bahwa ciri-ciri rokok ilegal dan juga alamat maupun nomor yang kita gunakan untuk melaporkan adanya. Dan itu ternyata di 2025 kemarin itu meludak sekali. Jadi masyarakat itu semakin aware bahwa memang rokok ilegal ini menjadi ancaman secara ekonomi maupun secara kesehatan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga pada tahun 2025 kemarin kita bisa sampai tadi 12 juta batang. Nah, karena banyaknya yang kami temukan dan kami musnahkan, kita harap juga 2026 ini misalkan nih dari masyarakat masih menemukan rokok-rokok ilegal di luar sana, boleh dilaporkan kami sehingga kita bisa menjangkau masyarakat lain yang memang belum paham seperti itu. Jadi ini lebih ke istilahnya edukasi secara persuasif yang masif nanti.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Purbalingga menyalurkan bantuan rumah sistem panel instan atau RUSPIN bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Maribaya, yakni setiap penerima mendapat Rp40 juta rupiah yang sepenuhnya dialokasikan untuk material bangunan. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
5: Pemkab Purbalingga menyalurkan bantuan rumah sistem panel instan RUSPIN bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Maribaya, yakni setiap penerima mendapat Rp40 juta rupiah yang sepenuhnya dialokasikan untuk material bangunan. Adapun total bantuan diberikan kepada 13 warga yang anggarannya total mencapai Rp520 juta rupiah. Fungsional PKP Muda DLH PKP Purbalingga Eko Yulianto menyebut setelah menerima bantuan material, warga membangun rumah secara mandiri yang sebelumnya telah diberikan pelatihan agar pembangunan tetap sesuai standar teknis. Saat ini, penerima bantuan memulai pembangunan fondasi tahan gempa meskipun sebelum seluruh material tersedia. Eko mengakui kondisi ini memunculkan beban tambahan bagi korban bencana karena mereka harus menyediakan tenaga kerja sendiri di tengah kondisi pemulihan pasca bencana. Selain itu, bantuan material yang tidak maksimal serta tidak adanya bantuan tenaga kerja membuat kualitas hasil bangunan masih dipertanyakan.
6: Ada 13 rumah yang direlokasi, jadi masing-masing 40 juta. Langkah yang telah kita lakukan, kemarin sudah SK Bupati sudah jadi untuk 13 itu, dilanjutkan dengan BIMTEK untuk kesiapan pencairan dananya. Pokoknya ada 4 hari supaya boplang. Kemarin Senin sama Pak Kabid ke lokasi untuk cek. Jadi apa sudah boplangnya sebenarnya apa enggak? Tadi ada yang sebagian sudah bisa betul, ada yang ternyata masih pemahamannya masih kurang. Kita perbaiki di lokasi. Jadi 13 itu kita perbaikilah.
5: Eko menambahkan pekan depan pihaknya menargetkan material RUSPIN sudah bisa didistribusikan seluruhnya ke penerima bantuan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Polres Sragen bangun jembatan presisi merah putih di dua titik strategis di wilayah Kabupaten Sragen. Selengkapnya informasi ini dilaporkan oleh Rara Anggita.
2: Polres Sragen bangun jembatan presisi merah putih di dua titik strategis di wilayah Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Intiasari SIK MSI menjelaskan, jembatan presisi merah putih merupakan bukti kepedulian Polri melalui Polres Sragen dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan mobilitas warga, ekonomi desa, dan akses pendidikan. Dua jembatan yang dibangun ada di Desa Slogo, Kecamatan Tanon, menghubungkan Dukuh Karang Tanjung dan Dukuh Tileng. Dan Kecamatan Sumberlawang menghubungkan Desa Jati dan Desa Hadiluih. Ditambahkan, jembatan presisi merah putih menjadi tonggak awal terbukanya akses transportasi yang lebih aman, cepat, dan representatif bagi warga. Jembatan tersebut tidak hanya menjadi sarana penghubung fisik antar wilayah, namun juga menjadi jembatan penguat persatuan, pertumbuhan ekonomi desa, serta percepatan pelayanan masyarakat. Kehadiran infrastruktur jembatan presisi merah putih diharapkan mampu memperlancar mobilitas hasil pertanian, akses pendidikan, serta aktivitas sosial masyarakat.
3: Kalau untuk jembatan, Bu, jembatan presisi merah putih.
4: Itu maksudnya tujuannya seperti apa, Bu?
3: Ya, jembatan ini juga merupakan bukti bahwa Polri sangat mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak Presiden sangat konsentrasi terhadap kesejahteraan anak-anak, termasuk juga masalah infrastruktur anak-anak, khususnya dalam hal untuk menuju ke tempat sekolah ya, aktivitas mereka. Kan banyak anak-anak yang terutama di daerah-daerah yang mungkin pelosok, yang memang infrastrukturnya masih belum memadai, sehingga anak-anak banyak yang harus ke sekolah, harus jalan kaki atau naik sepeda ditempuh dengan jarak yang lebih jauh karena memang mungkin fasilitas jembatannya kurang. Nah, di sini kita mencoba membantu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari Bapak Presiden kita untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak.
4: Ada berapa titik?
3: Kalau di kami, yang kami lakukan ini baru dua jembatan. Di satu itu di Tanon, satunya di Sumberlawang. Yeah. Nanti sambil kita lihat lagi, barangkali mungkin ada lagi yang perlu untuk kita bantu untuk pembangunan jembatan ya. Nanti kita survei lebih lanjut.
4: Harapannya dengan jembatan?
3: Harapannya tentu dengan adanya jembatan yang layak bisa memberikan fasilitas yang lebih memadai untuk anak-anak yang ingin tiap hari tentunya beraktivitas menuju ke sekolah atau tempat mengaji, itu lebih nyaman dan lebih dekat lagi daripada jalan harus melingkar.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Kenaikan harga material plastik yang mencapai hampir dua kali lipat saat ini dinilai menjadi momentum tepat bagi masyarakat untuk mulai mengefisienkan penggunaan plastik sekali pakai. Langkah ini diharapkan dapat menekan volume sampah yang dihasilkan di tingkat rumah tangga maupun usaha. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Kenaikan harga material plastik yang mencapai hampir dua kali lipat saat ini dinilai menjadi momentum tepat bagi masyarakat untuk mulai mengefisiensikan penggunaan plastik sekali pakai. Langkah ini diharapkan dapat menekan volume sampah yang dihasilkan di tingkat rumah tangga maupun usaha. Subkoordinator Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman di LHPKP, Andi Cahyadi mengungkapkan bahwa efisiensi penggunaan plastik bukan sekedar soal penghematan biaya, melainkan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ia menekankan bahwa jika penggunaan plastik tetap tidak terhindarkan, masyarakat diminta mematuhi prinsip 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Plastik yang digunakan harus memenuhi kriteria dapat dibatasi, dipakai kembali, dan bisa didaur ulang agar tidak menjadi limbah di tempat pembuangan akhir. Andi menjelaskan pemerintah Kabupaten Purbalingga sendiri telah memperkuat komitmen ini melalui sejumlah regulasi strategis. Saat ini terdapat dua peraturan utama yang menjadi landasan, yaitu Perbup nomor 51 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, kemudian Perbup nomor 52 tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam. Selain itu terdapat surat edaran jajaran bupati mengenai pengurangan pemakaian kantong plastik sekali pakai serta sedotan plastik. Andi mencontohkan langkah nyata pengurangan penggunaan plastik mulai terlihat di sektor perdagangan yang ada di Purbalingga. Salah satunya pusat perbelanjaan mal di Purbalingga diketahui telah memasang banner sosialisasi yang menyatakan tidak menyediakan kantong plastik kresek dan menggantinya dengan pilihan wadah yang lebih ramah lingkungan.
6: Karena dari sisi global memang ada kenaikan harga plastik yang dari 4.000 jadi 9.000, hampir dua kali lipat memang seperti itu. Dan sebenarnya momentum kita untuk mengefisienkan penggunaan plastik sehingga nanti sampah yang dihasilkan juga tidak begitu banyak. Atau kalau mau tetap menggunakan sampah plastik, ya sampah plastiknya itu yang sesuai dengan 3R, bisa dipakai kembali. Pertama pembatasan, kemudian bisa digunakan kembali, terus yang bisa didaur ulang. Sehingga nanti penggunaan sampah plastik itu tidak terus-terusan kita menggunakan sampah plastik. Bawa kantong sendiri, paling nggak itu. Bawa kantong sendiri, atau kalau misal minuman ya pakainya tumbler dan seterusnya.
5: Sebagai solusi praktis bagi masyarakat, Andi mengajak warga untuk mulai mengubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Sebagai contoh, membeli minuman dengan membawa tumbler dan tidak menggunakan cup plastik. Fitri Hasanah melaporkan.
1: PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda Kabupaten Sragen luncurkan Carry On Juara atau COD. Rara Anggita melaporkan.
2: PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda Kabupaten Sragen luncurkan Carry On Juara COD. Direktur Utama PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda Kabupaten Sragen, Titon Darmasto SHMM menjelaskan, Carry On Juara COD adalah aplikasi dompet digital serbaguna. Aplikasi tersebut didesain untuk memudahkan nasabah, termasuk payroll P3K dan THL dalam bertransaksi digital langsung di smartphone, seperti tarik tunai di Indomaret, pembayaran tagihan, dan fitur perbankan lainnya. Fitur utama COD meliputi transaksi lengkap dapat memenuhi berbagai kebutuhan pembayaran digital dalam satu genggaman, tarik tunai mudah, payroll dan nasabah umum, serta aksesibilitas tersedia di Google Play Store. COD diluncurkan sebagai bentuk inovasi layanan perbankan digital untuk mempermudah transaksi nasabah PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda Kabupaten Sragen.
7: Carry On Juara atau kami sebut dengan COD. Program ini adalah program baru di mana kami ingin memberikan layanan yang mudah kepada seluruh nasabah Bank Joko Tingkir Perseroda. Terkhusus adalah P3K yang gaji payroll di tempat kita dan juga P3K paruh waktu yang gajinya di Bank Joko Tingkir Perseroda. Sehingga memudahkan teman-teman P3K pada saat hari libur nasional atau hari Sabtu Minggu, kami juga buka setengah hari, setelah layanan Sabtu setengah hari, hari Minggu mau bertransaksi, bisa dengan Carry On Juara itu bisa menarik di semua layanan jaringan Indomaret di seluruh Indonesia dan bahkan bisa dikirimkan di semua jaringan ATM bersama ataupun di bank umum atau Himbara. Sangat memudahkan dan membantu layanan kepada nasabah Bank Joko Tingkir. Tidak hanya khusus untuk P3K dan P3K paruh waktu, tapi bisa untuk bermanfaat bagi seluruh nasabah Bank Joko Tingkir yang ingin mendownload Carry On Juara ini atau COD.
8: Banyak caranya untuk mendownload?
7: Caranya mendownload nanti tinggal masukkan link aja, nanti kami datang ke customer service untuk minta link pendaftaran, nanti akan dibantu oleh customer service untuk mendaftar melalui proses link tersebut.
2: Demikian, Rara Anggita, reporter APPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Gado-gado, campur sari, magelangan.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
5: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Mata Mutiara, karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anaknya nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah? Malah mainan HP terus nih.
9: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
8: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
9: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
8: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
9: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
8: Tampilannya informatif juga ya?
9: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
8: Ribet nggak tuh installnya?
9: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
8: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
7: Datago Mobile.
10: Datago Mobile
7: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
12: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Utap Doharjo. Doh,
1: nang Utap.
2: Nang Utap Wonosari.
1: Utap Wonosari.
2: Oh, ya berarti nih.
0: Apa ora putus
2: kan? Oh, iya.

0: Cara carane wong nenandur kari ngunduh.
1: Apa iya?
0: Iya.
2: Awak iya.
0: Mas terus karo Mbak Yudra sik ngunjangi.
2: Sajang gak
0: bener.
1: Mas Basuki barang ya.
2: Oh, ya merem.
0: Ya iya rada beng. Iya. Ayo. Saiki kowe.
1: Aku dijengkleng, Mas.
2: Begitu.
0: Kek kowe genten jembleng.
1: Oh, ndara aku nek aku dijengkleng.
0: Kurup
2: karo aja ngasih.
0: Waduh-waduh tuntar.
1: Lah kok papal.
2: Tak ndarjana kuwi.
0: Cakepane maju lancar.
1: Oh.
0: Nanu nanu nanu.

0: Suaramu iki nek bupatine sing anyar ki mireng. Waduh. Dah libur bali timbali ning pendopo kowe.
1: Aku po.
0: Iya. Ning didhawuhi nyapu.
2: Nyapu kira oh. Lah aku anggere kalah.

0: bayang tenan ya Mas ya.
1: Sing jenengane jos.
0: Jos
1: tenan. Jos lusut. Mantar. Jos lusut. Iya.

Manchu, Manchu, yo, yo, yo, yo. Tarek Sheshmongkong.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak?
4: Bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
6: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
6: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
6: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
2: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

Matur sembah nuwun ingkang sampun kinten-kinten WhatsApp J kalian kawula Vita Mios 0882 135 135. Sahabat pendengar, menika kawula gadai info nggih saking Wali Kota Magelang. Nembe mawon ngedaraken serat ingkang isinipun gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah kanti singkatan GEMAR, gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah. Nah, surat menika isinipun babagan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran serta orang tua khususnya ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak serta memperkuat sinergi antara keluarga dan satuan pendidikan, pemerintah Kota Magelang mengimbau pelaksanaan gerakan ayah mengambil rapor atau GEMAR di seluruh satuan pendidikan. Nah, kalau biasanya kebanyakan rapor diambil oleh ibu, kali ini peran serta dari ayah untuk digalakkan begitu ya, agar orang tua, ayah maupun ibu bisa sama-sama menjadi sosok yang seimbang, apalagi saat mengambil rapor anak-anak. Wah, pastinya sangat menyenangkan dan dakdikduk deri ya kalau anaknya mungkin saja kurang dekat sama ayahnya. Nah, ini bisa jadi momen-momen untuk bisa PDKT lagi, mengingat kembali nostalgia-nostalgia ketika sedang dilahirkan sampai akhirnya sekarang sudah TK misalnya, atau sampai di jenjang kuliah. Wah, pasti luar biasa sekali. Cih, monggo kita junjung, kita mangayu bagio cih GEMAR, gerakan ayah mengambil rapor. Bu Endang Wahyu, waalaikumsalam Bu Endang. Jambu alas jeh, bibaringi kula aturi. Salam-salam ingkang mawon kagem Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono ugi Pak Iwan, Bu Sadowo, lajeng Pak Royanto wonten Demak. Bu Etik jambe wangi sugeng dalu. Mbak Murni nggih, Pak Priyanto, Pak Tarmono sekalian, Mbak Vita sugeng Makaryo kanthi semangat. Matur suwun Bu Endang. Pak Triman Laksana, Kembang Rawe, Cobi Menawi, Nandasari, menika kula padosi rumiyin nggih. Salamipun kagem Vita lan pandemen gedhe-gedhe campur sari. Sang penyair saking Padepokan Jagat Jawa, Citran Parimono Mungkit. Matur suwun Pak Triman. Menawi ngaten kula ngaturi sugeng dalu, nyuwun agung ing samudra pangsami. Badhe nyuwun pamit rumiyin saking 103,5 Gangsal Magelang FM. Sugeng laras sekar-sekar ingkang terakhir menika nggih wonten gadu-gadu campur sari menjang pepanggian malih. Insyaallah kanthi awak ingkang langkung waras, langkung sehat, langkung berkahipun Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,